0: which are under high expectation. Kalau saya berazam lebih muda tu, mesti ini orang kata harus buat ngan lagi. Kau tinggal di kau buat tu guna lawan itu ganas berazam. Itu apa sahaja nampak 2020-2030. Tapi ni kau nak kau macam kau macam macam yang kau cik guna berazam. Lagi ni apa tu tu kan tu berazam. Berbuat sendiri pas ni magrimu. Orang itu kata yang lawan ngan lagi kau tinggal. Kok mesti orang limba cai. Bagiran orang ke lembu orang memang ni memang kerana orang Malaysia. Nampak ya orang, nampak tu tak kira memang tak begini. And now we are dealing about 2020. 2020, aku tu mahu kegel dia ni nukun. Mas orang ke muka orang man. For now, yang lembu ni resos ini mukul. Macam ke muka ni mana tu ni amun. Ingat kau di bawah saja, bagi engkau waktu timan isu, wajib mahu tahu kira engkau kuat, jangan. Oka ibu. Waktu emak orang kosam tergali ini kau aje ke butik kerja. Matang engkau nak dimana tuan tujuan tuan dekat si, kami dan tuan tuan itu sudah about 4 months. Ngaji sebisu. Nampak aje ke lelaki kau muka ada bung. Otoriti kita komite na faham singgul. Kamu ada si kau sekarang perlu diorang ni esok jadi otai aje singgul. Anak anak semua ni mana serikat ni? Kau kau kisah ni je kau gopur pergi jadi serikat. Kau tu bintu presiden, oh ini tenia. Kau sekarang perlu di. Gopur gara oh singgul, kau dia. Kau presiden na elektor ya minyak lu kopi tu. Kau sekarang gara perlu di. Kau awi heading tu. Anda nak kita kini ke? Kau ni orang kau berani tu kau nyonya wasing kisah saya presiden on Sunday. When will you visit us, oh president, with your development? You know, 2 weeks time, mana kau agi buri na ilegal agi buri cuci. Kau mata tu, kamu awal orang kau dengan lekawa sila. Abi langsung kau nipi kejar itu, kau kiki edit, kiki lelen uyara sila. Ada jiwa sila, easy excellence president. Lagi ni biro utian ni korang, ni orang ni je korang. No, kalau juga tu manu presiden, nak mukko gosip dah cik tu gun, gua agama kasih aku. Gua ada kasih aku kat information. TV lah orang tanya ni cerita so, oh. Aje orang gun korang kah agama nak korang isah jum. Ya ni korang semua orang ni korang biro biro jadi presiden. Kan liat nu, cerita ni ni cerita ujin. Kerana baru kue, bagasi ada kue, bagasi lelaki itu tak ada. Tonton. Kira ika yugi ini, yugi ini senuiri baru kini kumi dengan presiden. Kiri bade ngalle. Lagi nuju mana mana muaji presiden. Kini down muaji ke apa kau jual selain? Kini down serius so kau jadi wakat tidak mengelol. Kiri kau mengelol, luja biasa ni ada ukurin kau inau. Kau lepasin sih kasih. Ya, now do you feel? Enak ni mizan ni kurzana tenaga, nubaga ini tenaga. Kurbi jiwu enak orang alam kubangka nungkulen jinu ni ni. Ane pun kau bangka kau nuni, kau apa kaje nasi tu kul president. Kau bi buat kelilin, ane kau kau nyokal lor. Ane magi musuh punya. Ane magi nyokal tembea. Anak aku mengalami nari kat kerja kau. Because only thing, kau apa kaje kita kat tu kul. Lagi nak kau join di lain, kita visi jauh dua ni tak si, kita kaya bersih, kapok kaya bersih, kapok kaya bermalaysia, kaya kaya malaysia, kita kaya bercina. Amami kini sesuai kira on, amii lagi biar di lain ye, mami, wewe.
1: Ango missing speaker Ben. Entah itu siapa yang kau baca. Lepas itu missing asal cakap buat tu challenge ini macam apa? So kau ada kau ikut 10,000 tiket sektor 3. Aku gigi cici agak cukup run di Friday kau bangga nengke. Icu tu si meeting kau baru nyoru itu letak sini kau lagi congratulations. Iya reka reflection. Nampak saja guk agi tulis tu tiket tayang kau engkau cici tulis tiket tayang kau engkau. Kau ni nafas nampak isik selingi sek 10,000 kau isir gelar rise. Eni orang cakap star 274. Aku macam ambici cici tulis so kau rani. Mana lagi yang aku Friday. Magotin pesa and weekend tika di check 31 agomo no lenchin til diga tita yanga yanga chitukul chutun soko kogebre star 274 chutun soko asibiti siki yegitu seta star 274

0: 274 74
1: En ole miten lo va sen ngale chu chok bungen ni ama mau go go brus gara ini en gibindi ne go ne ke ngalalen ke ger ngale chu president head of the nation ngale chu go ngalal president ku ngalol jeme ta kenya ngalek yemuche kotoret inendet en bandaptai en paka kusometab kura bandaptai nebo emetab Kenya ak kora kotoret inendet en kura chebo 2027 mi ngalek konyul oeng sikwokere en president kaip keren nebo emetab Kenya ko echek tugul kerge chebo opposition ak chemobo kobo Kenya niton keger ngalekab vision 2060 kokakochop komach koger Kenya kora keren neter konamgo ak vision nenyinet oleitononjindo biik tugukab Kenya development nebo biikab Kenya ak keba kora keger keret age nempia nebo 2060 kaketar nebo 2030 nekibo kibaki koto akine president keret elekerto Kenya ko inguni ko inendet ko president elekerto Kenya koib kebe 2060 uchi en ane usawa lasima komi keret neunonito en kondoindet lasima kondoindet age tugul kowo keret en kandoinatenyin ak elekerto komoche kochop Kenya ko president ine ko absolutely 100% lasima ketinye akechek biikab Kenya keret nemalasima kotinye kok siasa malasima kotinye kok chamait malasima kotinye kok kele ng'o nekomwoe lasima ketinye keret olekiiptoi emetab Kenya nebo lagokab lagokyok hapo naunga mkono president mia kwa mia olemi kityo ng'alek president olemi ng'alek kwani ye 2027 nekomaen areng ikun very clear olemi ng'alek president kwani amun noni president noni ko number it is about number kinome ng'o kikobutok kiungibu mokemeche keker let kikobutok achakwa kikeyai makosa kwamanda kikoba kuraishek million angwan chemokeng'ololen matot kong'alal kindikiondo chilukonyek kindiki kochilukonyek kwaitata komekoeku chon ko imanit subuhi kasit ak lang'at president ng'alek chemi kochu ng'o choronok chekecheng'e kotakikeren kura chukiib kachakwa ng'o choronok president chekenome 2027 asikokonech itestenda korwotitoni mie nebo 2060 ng'o choronok chukecheng'e chebo 2027 ape lemi ng'alek akoi president kiyoe ne kot koyan bichu chang chebo Kenya koker keroni itinye kiyoe ne kot koyan kocham akole iman ng'alechu imwoe iman keroni ikere kiyoe ne noto maswali president Ruto nekesome kelei kiyoe ne kot koyan ne bichu kiboisien resources chechang keyoe tuyosiek chemokinoe ngoigune tos koik kibobal galau tos koik kimoe chamet nechomin biik ko president chamet nochomin nemalasima keboisien resources kimoe chamet nekere biik kereng'ung keret tos kochamin akoyai biik kampen icheken kou nikibo Michuki nikikoik stu kabisa kole amoche awal ng'alekab transport amoche awal akoker biikab Kenya kole iman akobakach ot karishek kobun keliet kole ng'alechu bo Michuki kobo iman katebi president kiyoyou neunonitet kot koyan bichu ikere ibrus akot chis kikwomto ng'alek chemian kwomto abari jem kwomtechin biik ko kimi kasarta neui netebengee biik maswali kole ng'o chichi ng'o chichi bore kingen kwanai bore weritab Joseph bore kingen lakini kiyoe koai cheiso kwong'utik sikoyan kole kong'et solomwet kole karkan konamen kobit maswali kole pauwo weritab mungu man pauwo ter iman pater so mi sait nekeyoe kwong'utik moking'olole kityo mokiomdoo kityo mi sait nekesikoyan biik kole iman president inenyo lakwenyon akot mokichomtee ako machomtee mororioni lakini kakworokosa mororiet kole bak mo nesabu komachutekee biikab Kenya alak achu choronokuk alak istokee kalia istokee choronokuk kalia keger ne joro no juala tumate yi ibaisien ngo babi ke ujo ngora ke ngora bi kola waga ke mete pa sabor yo ni president ke tebe ke maswal e te ke mi ko ke pe leader tebe ne bi maswal je cha mo ke maje ko to ko tebe ke bi maswal ki mete ko ya ni bi ako ikri ke drive ni agenda ni mu ko le ngale ti mo yam ko baiman ngale ti mo e ko baiman tebe ke maswal bi Tutukulo project of college, kete benge opresta maswali checha. Segimete kwe clear ngale gu, tuwa nambi kwa mdaat, kwa iche, kwa mdaat. Kiwa kotor kwa mdaat, kia iso inche again, kwa waat kwenwe lita mungu ni, kange so lo mwe, kange so iteki kwa atia. Kwa nambi kiche again, kwa chenga atia iso kutibos, mwe kamer na umu kwa miyoto, kwa iti Yerusalem kwa miyoto. Kima jage che question, ngale gu, kwa mdaat pi, mabi kwa chach, mabi kiyo mishe ito choto. Itu je kembali tini, cewa doktorono cewa isi, kali amena bicara tentang cembi, ibu isi yang jatuh, korang golol cembi, kemudian cembi, cecamai cembi, kami cuala cuma mai cembi bagai, agi uing kapasa, ni baraya ni bando, ikut mama jauh baraya, aku jatuh tentang mai ibu isi, gaya walau berasa, wal galaju, wal gere, wal bahanda, asyik ugorin kroisi, kai isarat.
0: Angkasa kau missing kau cakap kau siapa nama maksa kalau macam buat robot Western Seed company ni kau guna keswek coba America 43, America 505, America 507, America 508, America 508 kau le rute kau besar bandai kau mnye, aku kese ni kau mnye, kese ni orang semua, aku kikese bandai cakap canggah New York cakap canggah ini garit, America 507 kau nama kau excited, cintanya mau upchot negi ini, nengis aku nyalil kau mnye, aku ngece cakap excited kau orang kau besar. Amerika 505 kuisto enge mnyanwagi matane ni mnyanwagi gi aga amerika 43 ko rutos en gasartane nwachi nguri ga itoki ge robwek gasara baro optane nwachi ko ngoitwel nino ko tigotse nguri ko tungoitwel nino ko ga igaspandek agometni waswasi aga tul yonge alkeswats nabo western seed company ago hayal keswek chaga ro runbir si meten 0707055505 Eka sangne Elfas, sarap kisario Elfas.
2: Ya mune Bruce, gongo Bruce, amu korai ngai gu nangkar ne tabran. Gusuk kya ngalale tab Bruce bi, nuko ngalale mu. Awa jinnya nebo, awa ini baru buih tu bahasa, nana ini bahasa mulin. Amu presiden, kuko ngalale kapisa, igere kapisa ilitin ni bangga nuti cemnya cian, akte tu tu cemnya jago bayi mana nyanyi kian. Kaya gitu biki mager toh, amun gile ni sub apart from politics, apart from siasa jogging ngalali jo. Kung gile ni sub kabasa oleh gitu reven toh ngalek abu cumi. Igere ili ili wani presiden, lagi ni kaya kita genga gitu, kanyi kisi dingdi kalak. Aku tunggu na United Opposition ni juga awam kaya ju, kulian kime jage kaya presiden gue, kuantam gaya angnan ne. Gile ni sub tunggu na ngete kanan presiden na sergali. Kau kira talanda stadium aku rai la odinga stadium aku getai no kira berapa reta mau sami triron rotung guna atas setai ngajat abu nafaso leltikya kebutennya cai ikhlasnya aku ngangat tu umi challenge jessia kiri lutte setai kiri kevisionnya a kiri leset tanewal tunggu nang Kenya kuendi kute kuendi kuangku aje ngiri geleka aku esan presiden. Presiden guna lagi kuaja orwanit agenda nasional ematunya kewasan kuakisha ngule kaki kurita nucumi anang kaki kurita nueme tap Kenya kota. Igeri ngalih tapision tuan tetap tina kong alale presideno. Agera analengke angkar presiden guna kue dibu sultan ngalih ada nota. Kaki nengi tadi cugu tawagi li presiden kute nda agenda aku bayem mana. Ma agenda kau siasa gitu, agenda kau bayisunik, agenda kau kenegi le kau kaji nevi tap Kenya. Nota gitu nengi tadi agli Bruce. Kinge turu setan itu sengut, kugi turu nggak malaga esekki. Kalau agak kinge on kasih kuah, kinge malaga esek apa sih kuang disetaus. Kimi di gile jas presiden kuto gimang kau misetaus jalan gendo ngalek. Amu boso gunung report kasih kuah, kuto mku kena gile nenu ngalale presiden kuah ngalale ini. Kui gile leto gumito moles gumito setaus. Nanti kimi di gile presiden kuto gote gilko. Atau esok gira nale esok buka presiden kuju tege. 2027 kau ko majabu, indik kau buat di bulan kau antam presiden. Among guna presiden ko jita nebangan na. Imuj guna kebre asa buja pa kabilesek. Keleng ko tuya kabiles ni, a kabiles ni. Kukumuj ko megan presiden. Tiju korok chie bi United Opposition ju korok chu. Kwaane kwaane stane nge sabu. Matinda agenda agatukul korok. Imuj korok agenda ni nyugu wale imani Kenya ni. Ma agenda ni chuko geleje. Kwa presiden ka agenda. Kwa kewal sabit abikab Kenya gene gile. Kikuri ito anu sabit kukunyo abikab Kenya rafine. Kiyo kwa andano jip kunduk chima kuma.

0: Bajikundo, kuaga sana ni minister na baasi na sana ni kibure njoo na ndumu, kuaga waga tenzangu lim, yana katika manio kwa sana kuaga, aki mawaja kini kumito ko, kialia mara sana ngo kugini yemeto legi ya, kumbuno aki na ili presidenti ni kipinda hii, kubanga na tenge sabo kipindo, amedi kicho kwa ungan presidenti mugo no, aki anegele, wengine tu tam presidenti rabruto. Aku tahu lemah cuti ke, sabu cuti ke, ami sabu kejuaraan presiden gua cuti ke, sabu jauh terkejut. Ada orang yang enggan mungkin masyarakat. Aku aneh asal nunggu tulen masih bukan tam presiden. Orang nolot ni lawak kau ke masyarakat sias. Tukir itu yang ditutu otere karena mungkin pagi ngejar lawak kuat cekik puaga. Umi jadi aku puaga lawak korak. Umi sah jemit kau lekaran. Aku cuti ke, sabu kuat tu tam presiden. Karena mungkin mana kuat ayah gumi. Ada orang sah mesti ada yang presiden. Gua enggan beran ngai gua nangka mungkin ngejar lekaran. Kesalahan.
1: Okay, missing is all your health fast and we wait and I go shut on Kaibata. I'm going to go to Nolenchin, so Coco go push your meal, cheap thing. I'm going to get checks on Mugichok and you talk to get checks on Mugim. I want to go open and see. I get to go. I'm going to go to meal, Miss Timmy, take my title key, it matilugi, it'll get it any of you. The dark tea till get checks on Mugchine goes on a senior chige, push your meal, the bustling Kishagata, 100,000. I go you going to push your meal, menu, what I be check. Keep it with me, my lemmy younger, it'll get it nega and so cool. Negoyan ip chige, push your meal in it. Pirate took
2: Congoy, nebo engko melakuenyon, semua gunggu engalala tu, agi kanya nyim gelelen cem cega kongalalen, kosulda, cem tuhu cega kongwa kosulda suka bintin, kumagi kecige, ni tuhu kan jece kuagera nangalala neta ku kuagera, legama kong necessary enen deta munin, kuha cego tuhu kenyo kongwa we kocele la cem cegi kagega su. Kau nak macam itu? Kau kau tak macam aku pada debut presiden ni? Nego tak ngan lawan ni end? Kau tak end? Nego tak kau cimbing ngan lawan ni? Kau debut presiden? Anak ngan lawan kan lak ke pasir gal cemi itu gule ni deh. Kau nansai tak ngan kau bisnis ni? Kira-kira gile ini? Anu bi kiri kini presiden ni tu? Ini tu advice asih tu? Kau ngan apa tu? Kedua advice ni presiden gule mana ni ngan lawan ni cecah? Amune nende ko kwanda vlog enga indaki burose nye bruce zuko le kwanda vlog era jabiyase akimal koi era jabiyasan watungorai kona taba nai kwanda vlog tuku kya enga ni tuku kya ocho kobangan pike mi mwen rube yuande mu kebongo negan kotari ni tuka iboibo enjini akigeri lagayamke ni boi Maya alagin magarara ni tiyo che advice asya chigit kwa che akyo ngalole ni vike mi teni siye tukul che amege gogo che ngalechu nipoa eni kumi ya indi kye oche goyokto che oche goyokto president vike kore oronea che oche goyokto kule enjo apa omwa kule e ground apa omwa kule e nelegile che wo bs rono bs aurelia Oh, Tito, aga la kecha. Suko miya njendaki yo kwa kiche yako nyoko pare gura. Nao kiesu ne nanyi. Konyo luko ki nanyi. Gora, ya nimi itoko ngungo sinye. Ya nimi koko keker chikeko. Ok pi guke loko guke mitengo. Ako oro ni kaskele hii. Kotoro sinye ke mako mama. Ana kotoro sinye koko minga la choko mitenga kukipolio. Iko se timino sinye. Ina ile loko guke miko choko muwe. Mamua ni mbati mina mungu wa maanyo kete kwa mii tenga na kuhungalole ama chibresi tangu tako kinge te kimbicho wangu kio ni tinda hile kwa roro netia kika mwasi rutu kwa sinye kulebu ni karchi kwa viki kale mewa nye buinyone pari neyo kuelda ake pari mbi kemi get ndai akasuria siria mesusin ko na mi ngorie mu masusin na mi ngorie tabage amache ale kero sirgali to ngotke komnye te ngot to ngot sirgali komnye kichame sirgali nyona kelele nduta president ngo toret jova nibuje sabote ni ki sabote ni sirgali nyo lakini sumache jute wale na gararan kongoi no
1: Kongoi missing, kongoi missing. Mama Ellen, agere yes, agere Leonard, Leonard ngen, katil digetit kanyorchige posho mil, aga kibirichi kabisa gomi choncho, aga mga kongoi. Tako lindatikeshi shego yengu, tikeshego yengu, chiko lechin inyorchinige chepting thing. Posho mil 100,000, awoni takoba stimet, ngawe chongile grade 1. Oye, til digetit nguni, iyolchige, tikeshi shek somogi, entaigo shega ngwan, kegeri soko namba posho mil, star, 274 star 274 ashutun soko until diga tits biti siki yegi tesetai Johnston and Gitaben Johnston
3: Jamge
1: Johnston
3: Kunge music ana mwa chubo nge ni nabase ne amuni ngage nge chu mero bani me tuse kap kisa kamo en ngu yemwa yemwa gungwe Kita ingin no Bruce ke macam yang mana ni? President dia sedih gongalar, but my expectation ku masih ke lagu apa tarung hal itu sedek. Kau tahu masih time? Naga mana yang gumni gula gula? Suppose kau debit duit tu nunggal dengan itu atau? Saya kulit cikal le, amuan yang gugi no, ku tu mangga gugi no, ku presiden anu amuan letu ta. Agua sabuto ni agua wani maegukura maefoot pili President William Samuel Ruto. Aino degeri na kumi something must be wrong with President. There must be something wrong. Agua mana madam President Alenji, where did the rain start getting you, Mr. President? Ama asam President Alenji, ye wengi lagi nam ibuteni lebono. Amunga na gogi leonga le President, kumi gine ane. Ma to me na ko maga sane ile botinya maga sane ina pasano le por kinde botinya asa embo metro aga sitane bas la na ye le gitor tin sitane ro pigi pigi sitane bangwi sitane se ne wege me ne le gitor maga ska beza when you speak you don't do that you do speak ye ma ni na jire pio dir date awo ge mi to de tuende se si ara pro si den pir se ni awo to buta to ke na ye ma ko ge din jine guno Who is advising you, Mr. President? Now, someone that one president, one, to move you, no one had the president. Is it you? You are my advisor. It could make you go in the window in the media. Let me one go be and go, mamma, no one. Can you see where? Can I say, would that we meet? Go talk to me, and I'm going to be kicking with the Magaran name. If you're going to name me, Mr. What is you, as you want? Lego madam, ada kau nak lihat sana kau juga lagi metong kau lego yang kau lemah orang muih tengah orang, kau tahu tinggal polis ting. Kau kau nak ambil apa mika orang kawan kau yang kau tanya kau tengah guriting kawan kau jiwu rene. Kau mungkin mungkin bicu, ni orang kau tetap cuma kita kisah tetap yang sesuatu dia jangan ada tu ngomong kau ni, kau kapur ngan lecuk uci boy ingat siapa. Kini mak kisah dia kau kita tetap kerja most one month aku, anak tu masa aku nak muntah lepas anak orang kau tak pernah muih Amaja asam presiden lagi cuma, asam presiden lagi cuma, alergi ibu, agi terbang ke legon dia, ni nama aku asam. Atau sekebara orang presiden ni, kau will be facing a rough time in election ni jawan. Amaja aman awak cuma min, agak tegur ni naga nengah nama mungkin presiden. Amaja segera segera aku agi guru bosi asam cuba alergi ni, agi tegur tu, agi sah cuba nungguat. Atau sekarang ni tak berusaha macam, sama dah berusaha macam asam bab legon sah. Sama juga aku tahu area village area ni mesti kita ni kulle. Kita coba hari tenggelam dalam under school. Kita coba hari tap kita bawa dalam under school blue speed. Macam ni aku tahu bahaya tap kita bawa dalam under school mesti kita ni. Lepas google ni ujur kita bawa. Ini semua aku tinggi semua.
1: Aku kau missing Johnston yang kita bawa. Oye namchi ni orang so kau cina game macam itu so kau kerja kita semua orang alih ini sibu. Amacam ini namchi on. Kita sak ni Arab sige.
4: Ano bwana Bruce ya mune?
1: Acha mege.
4: Ngalega president inamut ko kumogi ngele nyo mwene esach. ako expectation nenyon ko mara ko siyasa. Kung kewek ang kunya kile makas kine kuko komet, ukuki kanya kumwa kule kacham Kalonzo. Anak kule karoste kindiki. Utagure nge nanyak komet choto kora. The only important, the most important thing is, mama waragi nam ginyo nyo kile kunoye ne kashagwa. These things kumego siri. And there wasn't anything wrong. Undagoga sip kumwa. You make it yoga shaka go preempted. Because in Narega kiting. Otherwise, kuma too much secret. Too can get to go highly secretive. Kumata security. And it's true. Okay, see a zero results. Kungi release and go give a night already. Mago surprise. So that is that the engineering you log it, so you know. And can go get one wrong a lot with president. I go again and JV and Kong a lot with basically on Vision 2030. He in June, arrived at June 30 Taman arrived in 2008 and by His Excellency Kibaki. Goal next year, the 2030, Koge transforming Kenya into an industrialized country, middle income, occupy then high quality life in this tool. So the question arising now is, Koge to Yoto. Well, Kenya, as we are talking, current number 11 out of 50 countries in Africa, as an industrial country, in the Morocco, corrupt South Africa, Gabon, Egypt, Libya, Tunisia. Lakini in the in East Africa, all number 11 out of 54, kwa toge le magiai mizi. That is according to African Development Bank. Economists call in Kenya, kota go operate ni largely. Consumers, key or me, keba imported finished goods. Tukuk yoke, keba yen low, kocha imported finished product. Ago wakimache ke shiften kegun a manufacturing country. In fact, and makiti nyagine keba a balance of trade. Imports eganya kwa mountain ni to 2.7 billion. Tukukia ka importe ni. Lakini tukukia ki exporte ni. Ko 1.1 trillion. Kamwa 2.7 trillion. Ke exporte ni 1.1 trillion. Kiti nye deficit nyeba 1.7. So kwa otake le tu taka chang tukukia. Chege importe ni. Kosi chege exporte ni. For instance, kwa ke ebuan. Ngeleka amakotu. Akweoshe. Keba isi ya Kenya. 25 billion. Ke importe mkwoshe. Lakini ke exporte ni makotu. Keba 15 million kitio. Now, ke exporte ni makotu. Kututin. Ake importe mkwoshe. Kechang. Ako Kenya ko kebebo. We are kebebo. Ke produce and project job. Not an insistent nigila. But on the same, very important ngalechu vision 2030. Kote who knows, it is a vision ko long term. Sige subdivided into media term. He contact uru, koguren big four agenda. Konyo koguren William in bottom up. Ki nam kibaki, ki conceptent, conception na kibaki SGR kogi during kibaki style. When you go stage, when you go by Yishina, you learn how to expand then. Igere ilma attend this vision. So we cannot accuse the president as such. We are progressing. It was necessary. Oh, Aaron. Onge tu yango arunenga apolisero. Etu nemi.
1: Ongoi, missing. sitamret kore tarap sige *274*274 ko maga sitone sibun kogonin 20,000 kagisirige lembusi agoni tako kwa giko wachichi kabisa ne tom gai nyorugi en soko ne tom gai kabisa hii chamjomi gini ba soko tom gai yole gi sisi chen soko number 3 labat soko number 3 kagisirige lembusi agotika chek chamiyo angotika chek 21 asubiti higu inyoru kwa hii chapchabitu agitil kicho tika titayenge chitugul tilika titayenge matika titika titayenge itinye kwenu tap 20 ak 30 shilling malasama itinye ya time ko iyo noon ichutu soko agu konin 20,000 ni agu chuta gochitu mbesa direct ngoti imache ya mbusi ya limbusi imache ibanga nge ibanga nge *274*274 chitu nsoko tildiga tetsibiti siki *274*274 chutun soko tildiga tit nota negoni silingi shaka 20,000 yes agere Marion Kenyoru yeh Marion kwa igerita chitano kanyoru 440 tokens koter kigure Chulias ngeno Kenyoru 440 tokens yes Chospat Kenyoru 147 shilling chawana go tokens agere chitano kanyoru 707 agure nesaya kanyoru 707 tokens enyo nitok saya rotich agere chitano kigure Ibrahim kwa kanyoru 1440 chawana go tokens ehe kama ago ya ni tok nibo ambusi agere chami nyoru tokens kabisa agere wana chitano kanyoru 84 yes kiguren Clara kanyoru 84 agere Chanet kanyoru 919 chona go tokens Tom kwa manda tiketi to tagenge kwa batena agere Joseph kagere tensang agere David kagere tensang Diana kagere tensang kubota chitane guren Macred kuka igere tensang mensi ki eni onitok kama alengu toki nyoru wago tokens kubicho wanyoru tokens guni kubo warugo legiri yolegi en soko matingo tokens sege nyoru tildiga tita enga enge chitugul tika chek 21 chemiyu agocho wata kukoni silingi shekata silingi chek 20,000 iba anga nge ya limbusi ana iba anga nge kuhuye ngende *274# chutun soko ngutigosa wan agi tildiga tita enge chitugulen guni yes akare kama na tiketi shego ingu kama na tiketi shego ingu ama cha wale njibi chupongesi katildiga shego ingu chitane guren Brian chitane guren Brian Brian Kenduiwa ni wa 011 651 tika titne tae akma magenge ni giguren yes giguren root mayo tika tit number 2 chutu nsoko taka mi tika tishek 19 agochi aga tu ne tom kai nyorugi ya nsoko ichutu soko agere wiki agere tasango week 16 chika ago chuti agigo nyorugi ya nsoko inge ngololi *274* *274 chutu nsoko tildiga tit nge ngololi si nyor chige 20,000 and tika tishek 19 chemite soko eni nguni *274* *274 chutu nsoko si witi sikim eka sakina Gameboy en kaliet
5: chamke Bruce
1: chamke
5: Engai itu tuan gay bu, sebab itu peniman. Angal presiden ini namu terus. Angal al presiden ingalaga vision tu yang kita cewa kita ulim. Kau peniman, ini lega presiden Bruce yang agam mana peniman. Aku mami tegi ni bu, macam tu tak tegawe agni agam agi le wanta macam. Tinggal presiden ni agi luar di tuta. Lagi kita kengke. Two K.
6: Ingen kalau motor itu presiden, ingen mana? Ada apa ya? Ingen kalau motor itu presiden, amui tujuh awal yang ingen presiden, aku tinggal dah semua agil le, bosu ngalai tu ngalor di presiden kau asyik cerai, pihjam itu cemiri itu tak jual, naya tak tu kalau tu kecang cemiri pihjam itu yang asyik itu tak ini, ni ni ni kau tak mungkin ngalor ni ngalai agil ni macam ni mungkin kecam cucu. Kau tu mahu itu boleh ni, kalau orang presiden tu agak ada. Tapi sih dia turutik itu, kalau presiden tu ni mahu ni, amu gua muka muka orang kacau orang ni boleh ni umur lagi negit. Tapi tujuan, kalau orang kacau orang pun gua wira presiden, amu mau mata abu ni lega kacau gua, wira presiden, amu pinch, ni gua impi cene, nanti dah wonder mula dah ni nampi cene. Kau mak ramu gaya yo, tapi ni tu dua nak cruise mana ni? Cengkeban kuri itu lukuh nguatin, jadi tuh nguatin aja coba tambah berat itu ni. Kau tuh kau mung ngalai coba, mungkin hilang. Kau yang gantang kau berci gaya kau, kau mung mulai iya tu limpa tu cium lim, kau mite ngalai tu mite je tak. Mata orang tu presiden bicu hilangkan kapasa. Mata orang tu presiden kapasa. Amui, mata orang tu presiden. Tama yang kia cengkeban yang ramai ni ada mite, coba yang mite, kene cuma coba gaya coba yang orang ramai sesuatu. Cuma cengkeban yang kau bayar limpa western, iba sempul. Kamu agak besar mana curi sana bagi tahu mungkin le, kalau lihat isu acu mungkin le, aje, ingin berasa tenggelam lagi engkau awal, tahu tu mungkin kau agak mana, itu ok jenai kalau lihat orang tu, kalau ok cuma berasa tenggelam, tahu ok cuma kau rasa le, berasa tenggelam berarti ni buat apa, kalau lagi ma pat, lepas cuma itu UDA, kamu mana agak besar, kamu ingin ni agak mana mungkin, kalau buat, kita resources ni tuh kamu itu matun dek, ni matun tahu le, kita resources. Anak juga kerja awal dia tak pernah jin gitu tu, kalau orang kiri ni nyawa, awak kira main dulu macam tu. Jin ni awak kira ni, tak orang yang presiden, picu mati orang tu presiden, mungkin lemah presiden. Tapi ni macam ni, kira orang kuni, tapi nyoru kau amal, tapi nyoru pi ke wot pi asal orang, awak cah, awak bintu, angwa, jadi muzium tarik presiden. Tapi ni you, Rus, tanerai ni, gonggong kai gempa jadi kita lihat ni.
1: Hongoi, bungai siang big tu lekat cutso, kau rega cakta tiga tisa cione, mati cutso, kunci nengai mai cutso mungkin oleh ini enemy entire keratin stalls tubul, mami gini kalle enso kau yang guni, hega sese nevo siwa.
7: Jamke, bro, siapa mune?
1: Jamke.
7: Pas, hongoi, cawu niu bro, sih nawa sih niu kau nagi nih bro, asa kau bihte, ikut enggan alat ni, nih kau enggan alat presiden, betul tawa mute bro. Kau kita kita nak kau cakap macam presiden, nama dia wicu, kau yang mu, kau engkau selekan jalan dah. Presiden kau kuagir, efisien tu ada tati, engkau presiden, aku kuagir ni, macam kau ni metap Kenya, kau tu ni metap Kenya, kau kerja taksi kau boleh berus kau sah, kau nonton kau boleh baca, ane yang presiden kau sah, aku kuagir, tu ni matu mai ni orang ni, tahu lagi berindi, kau lap ke lagi berindi, kau rasa lagi berindi, kau siri lugu gipunu, kami dah lagi presiden, nonton kau kau kau sah. Agak amat ada jepur gigi tap, kau ni jitu pun lumbu le bos, ok gigi ni agak enam gigi kita jengke, agak tapi jitu putin nak kau jepur gigi tap, kau ni jis. Bros ni dah kita jengke nak kau ini apa, nak nak buat dia ni, ni kita kangen lah le radio kau nasi, jangan kau pasang kau jangan tengok tak apa. Kongko kau kongete presiden, kangen lah le presiden, kau itu tahu mus kangen lah kau pasang kau jangan kongen le presiden, kau kita nak kau kau kapsa nak kau ini kapsa kangen le, jaga mung cawgi mung bisho cik kau cik mung, ngale jenis ini kau kongen le presiden. Ingin lagi entah kerap saya ini macam tegar presiden kita nama macam tahu sama presiden, kami macam tegar ini kita negel faru. Ini faru kita macam tegar kerap saya kumita yang presiden kerap saya kumita presiden ini utak kerap saya. Percaya nggak lagi ini tanah je kongen tinggi mahu diri kerap saya enti tanah faru kerap saya. Ini faru kita kerap saya kumita presiden kumama kongal kecang kerap saya malu nggak lagi kecang kerap saya mu. Ya kau ini presiden ini kerap saya mu arab untuk kamu cuba ni udah tenggelu F15 ya kerap saya. Jadi kita kapsa ni kiri cintos kapsa ni kiri cintos tuan uki faru kapsa. Lagi ni yang kira presiden kapsa uki panggaras presiden kapsa. Kau muncul bawa ini guruan kapsa. Awak je kui presiden kiri kau jenis komunista kiri kau jenis presiden kau yang ni ni neba ager kata. Minister ni neba ager kata. Kau kiri kiri tu sih jatuh kau minta faru kapsa. Lagi ni kiri tu kau kiri presiden ini tu sih jatuh kapsa kau minta faru. Kau kita itu kiri yang mana lagi sih uli cintos kan? Aku wajib untuk itu tak yang lagi ni, kita je, komersen apa, ni mana bawa Moisbury, kau ni mana Moisbury. Lagi ni kau komersen lagi bawa kerja cara presiden William sama era Bruto. Kau kira cakap bangkar je, kerja lagi kau cikgu presiden, kita je. Nampak ngalal kita kau ni iyo ini Bruto, macam ni iyo. Aku dia kau bangkar ni lagi kau mesti siapa kerja era Bruto, kau pina, kerja lagi bangkar, kerja ni ane. Kau kira bayi siapa presiden William sama era Bruto. Kuki beri tahu, kini kalau kita tuh kau mana lebih jenis juga lagi, nana yang mana dia, nak ini kita angkara cipta kau sah. Lagi ni kau naik utah, kau kaki itu kau sah ke? Macam tegi song, cuma tegi song kau sah presiden. Kau kau jamu tu lebih kiri juga tadi. Kau ingat tu kau kiri presiden, kalau kena kamu kiri lebih kiri kau ni tegak. Lagi ni kita ada ni tegak, jauh kau sah Ebrus. Kau bini kita jenguk tay bini kau sah. Cuma jatuh kau jenguk tanah presiden itu jaga tu. Kita lebih tunggu orang ni kau sah jengin kan kau sah Ebrus. Cuma tegi ni tu presiden kau sah. Uji. Yer kau pasal ye, nai lingu, nai lingu ngerti. Kali dia tu kali boleh ni, tapi kunci tanaman lingu ngerti. Amu kalau tu masih jenengan tu kalau kampar kalau tu. Kau kebar tu lebih jenengan tu kalau kampar kalau tu lebih jemit tu ko. Kau nanti ni, macam ni saya meh Bruce ke, leh tu kau pasal Bruce ni, dah itu kau sendiri kau pasal masa bos kau nanti kau bintang lagi kampar kalau. Lingu ni kau kalau ni Bruce ni, kongen chito ko position kole nang nene ni kumoy president. Nigere nguna ina kakatoy nguna ang kame president ngalek kukubing ngalek ngalek ngalek ngalek president. Kuya sa kumoy ngalek kumoy sa ngalek ngulin sa kukubit ngulik ngulik ni eni pa position ngulini. Kulik ngalek tero sinde. Kuto si kumoy kita nye pa position ngalek ngulik president ni. Ingat ini kau pada, engkau nanu engkau nanti presiden kau mahu siung situ kan? Ada tamu kasih gulingan ini kau mau ni engkau nanti kata kerja. Kau nonton lagi, macam ini semua presiden jangan tu jam sama era kita ini okay. Kita nanti kami Arab untuk presiden jam sama Arab untuk kau mahu gunting. Awang engkau lagi gunting lagi jitu kunci. Awang kau nunggu sehingga lagi gunting lagi jitu kunci. Atau dia lendu tak nunggu orang ni. Mungkin tu jangan.
1: Hongoi missing tayo sechu tipu maksa kau lihat apa tak? Oh yeah, kau gigi nafas nih bom misu and so kau nafas start 274. Ako kiko chichi age tugu nengilege ichutu soko konge 10 agoto misiki 50,000 tiketi siyak 16 chemite soko tiketi siyak 16 ago kitule kicho tiketi tagenge agitulian tiketi tagenge kicho chitu lagi tulian ngo tigelega ichutu soko konge 10 agoto misiki gim kwenye 4 minutes kegele soko nebo star 274 kwa magibe soko ngo ago 50,000 kagisiri sit seni wanito kegele le kagisiri sit kegwoni sviti banga nge ichopchige nge chiro kuchimachi ago chitane chenyu le kabisa ingele imachi nge chiro kwa ngote nge kungu mami nge chiro kwa gita kwa nagararan kegwoni 50,000 ana kegwoni nge chiro kuchivwa 50 chage imachi star 274 ago taga ichutu kichok soko ago to misiki itil kicho tike tita genge agi nyor chige chance negerega akpika lak agere biche changa bisa chiko sikien bituta abra Aku alih ni pungkesi. Mie cakap aku jut kongeten. Aku tu memang gonyorugi. Aku masih kora. Nih cakap nafas. Nenyo aku gonyor. Cikai 50,000 kau bangga nengen. Star 274 jut unsur. Kau tildiga titi sibiti siki. Tildiga titi asibiti siki. Star 274 ash. En taki ko shek ata taki ko shek te mi gitu ta ko shek angwan ogere chitara guren alan kanyur tokens ne 954 oga itu man alan gato mi nyorugi ki anuni te itu soko itildiga ti tagenge tamana inyor chige nafas kogere he kogere chitane guren kuren cheralt ketel kumese ki so matite igeti itildiga tit mara go si chitage ne gato ngungu ogere chitane tai ne go si chiga tin gata cheralt ne ge guren Miriam, star 274 chutun soko tildiga tit agenga gichokchine ga ichutu soko kongeten agere ga iger tensang chitane iguren cosmos katomi chutu soko gete mi chutunguni soge chitane new and soko koger tensang ma chitane ga ngo chutu o gatom kunyorgi and soko kunyor chige 50,000 kagisirgele sits anangetirok sofa set chechonjo kabisa star 274 chutun soko tildiga tit sibiti siki pilato ilalagin
8: Hello.
1: Yes, Pilato.
8: Hello. Pilato, Balsa Pilato. Ela lagi lebih sedih. Kau boleh berusaha samun tapi tu kau ni jangan sekarang kara tu cakar ramen. And macam ada apa saya yang di aku pior ruas punya ini. Apa jawab ingat long boys. Mata rakyat tu yang nanyu. Jadi saya agak atas guling kap long boys. Sama kini kenyak. Wanafu tu wote kini kap long boys. Go kandis anak go boy tiang barang. Bas koi ini tu tenaga go ni je. Kita tu tenaga orang kan missing nanti. Seperti, punya sampai ada bruto. Saya ni kan buat kau salah boleh deh. Kalau ni asal kau ngalal, mata kita ni le, bau ngalal ni ni. Saya ni kan buat ter, orang ni tu muni langat. Kata saba, kau ngalal, kau tanggul lagi ni, tamu ni unda. Saya ni kan buat ter, usah kita tenaga mo, kau ngalal lagi ni, tamu kandu ni nampak kanan ni tamu. Yang sama rabu tadi bongkesannya gelingan tutam, ene je, si gemua gelingan itu tutam tak kenge. Okey, baru okai sugero. Ini lagi mui makan terpulian. Yang ini dia aku lagi dia tak kenge, kerapa dia tak kenge. Ene je, kiri mukim mizin ke batam, mizin kau, kau nanggo makui dia nak kerapa kenge, kau kali ane. So macam kita orang kita tu nak gelingan, orang jutun, nak buat tunu gunanya jutun. Sulima kiki bongesa na agete kile ya impiki kijilo nini tayu upchumba muri comment bongesa na mkubwa engasi neye erifze tapkaliet bruno rono bongesa sana ose bule mienu bongesa sana ose oscar sudi bongesa amur overte william en faishoni joe eni tayu ose bruce mimi kiwa rara nene je mwakweke niya chen akina susan giga kapana nabana kuru kumwakike niya chen william zamara vuto kitule Kongen mungkin jangan nyata, asal itu kongen seorang ini nanti, asal itu konsultan itu bukti. Nampaknya mahu yang mereka faham, zizu vision dia kata zizu, tak konsultan tu kena nyata, amun kau agir William, kabasa kasiya kwa kubima dolele baka tuanda kwa ziki stioli oto matate otko kikuwa nye tuhul lezi nyengwa kika ngitibarki mwalu mye kwa yendawa yengwa mandaya nga shakwa mata kwa mnyono ato nipu kinkenu ne wole kika wikaptono mnyoni kika wikaptono kituchu baka tauno kinkenu ka shakwa tukuchu mi uwa shaki tiyamu lenen aka kwa kaptono manchu yaka nga tuhul kwa sultae so uwa shaki chetaka nyon kina chale se moshoka nga mwanyi olele mi teni yeko mi ma mami yele wendo ato kuchu no so macha mwe dole ini so mwe sibu spes wadu nga mungto na pasabila pe imi kwa yu yu
1: Kongoi missing bilato hen lalagin hen takiko shechon kaibata uye mayait kabisa soko en bichu kwa chuti awire kabisa vichaka ango tiem kongeten kwa lki en soko oga tom kwa sikim kwa chuti lagini tako nita tiketi shek lau gichok tiketi shek lau gichogi aguni tako kelchi na ninye ye chutu inyoru ngechero kusawa se chekororon kabisa chumon 50,000 ana inyor chike rabi shek 50,000 iba angange nita kura isi kur missing ya ninye negoson tilikito tiketi takenge kugebri star 274 ash ogi sikim ye gitese tae Chibu beli ya Nairobi Chibu? Ya
9: Bruce.
1: Chamke.
9: Kwa lemi wa mwela pa studio. Kwa wate yi kogiri mnala ya president. Kwa expectation yungu wate bigogo ikte. Kwa wibari nyungu la lenga lechuwa yi corruption. Nga lechuwa economic. Nga lechuwa la kutu star ngenya. Nga lechuwa security kwa lechuwa.
1: Chibwip kebe tensi me chibwip? Chibwip? Chibwip?
9: Bruce!
1: Kebe tensi?
9: Jamge!
1: Kebe tensi me...
9: Kato maitua ula?
1: Kaa inga hey, hala gini gatep kwa tibet, kwa hale geli anji?
9: Mato matua ki, gale yasi katua rasiti ne. Kaa inga sana, kongwe, mongwa lehimi kumiene
1: ya rana.
9: Agi pia ini. Galan ta press ten ni ko balanga tiro sa ni ko mie plus
1: si mo mie ga bisa
9: e ko ngi galan ni ne ko ngala le press ten ko gidi ko gi barjo ngala le ngala chuba gora chu ko gi barto tko gora ngala ga ma patliko e ko gi gi chu ma ga si mo ngo bar ga ge le la ko ngala le press ten ko changa no tko ngala le ngala ga Zimbabwe Zimbabwe o ke mi bi shu ko ko no mi no ba Zimbabwe ko to ago Zimbabwe mo ba ije rapise ka Zimbabwe ko ge ba ije ngale ka ba ito to la ije ko le ko gondo en Kenya Zimbabwe kinyu presto ne bar manangwa na ngu re ne ko nyu ko bringa la corruption nyu lu to ko bringa la corruption presto ne mi ibu ta ngale ke amwa uru ki gal ko lu se ne ganya 2 million man 2 million ne US dollar na ngela to na ngela billion so igere legi kutoko kwanya totoko getito ngale ga economy sipage nya outstanding logo go pa kongete 7.8 ay no ngai tari buta tin tulu kutako ya kapsa ne poso mogi ko in go igere ngala li ya ne ko ko ginde ne agira ya ngale ga rate ana ngorembe ana jugi yong lit sigli tenda bi sege ndem tan rupa ko gabana ko oiger ko ngalo ngi bare ndi ko tujo bitim mo mitin ko mo ngarta asit ko mo ni na oiger ko mo ni se dele bije ko mo ne ta fu se gabana ne bosen dol pan amungo barge ke le ko gi o si ri lo mi gi ko nam bo tin ding se ki menge ke na ko mera bi ne ga bra ya ki ta ke oiger ko ran dungu ya ki spa te ngale ga pa kon mi ki ba ganya ko mitin ne ta binje ko ko mo gora ko le ke mera bi se ga tenya ko to sto be prete ngale juta Aku tangat kerap presiden kita tak mungkin ngalai juga politik cuma dia enggaknya, mahu ini politik kumnya gimana siasa gaya kumnya, agaknya election ini mana kumnya. Wajar orang ini kau gigi punya balik, mana mau lagi anjing, naga kita kau panen media, lengan ibu rumah magi tapi media kau mah, kita kita si power tu media, kau ngah tak agency, beri kita kurang kau mau lewat percayaanum, so mangat kau mangi cawar kurang. Game lagi game nanti mereka asal kau ngah ti. Kwa ikisebule metenga laga apeleksyo ninyo ne. Kita gana kwa giri prusi. Kwa inalaga apagiragacha. Turuwa kumwa ya saiti. Kusoo kumate warandangi ite presta ni. Kutake ite presta ni mwa inalaga apagiragacha. Kwa mkupra unurono kwa wajubi kwa faa maase. so kibwate kele koko komye kunda robani ka kutaki kwa biki chwa matri man chakilioi nipu chwa mwai kongwe pruse na basi nikeko non chwa mi bi chwa mi majisho lina chwa waki ya wakite koko tasta komye majisho anga vlong nuko kutube mwishimwe wa ni mwalimu arabu ruta Edwin koko kwa wakitisha nimbie na nyingu wa tasta komye kunda lele ngitama kubuni in weekend emi yako maya pruse

0: Ya nu e tapat. Am dat atât am prezente. Am dat atât am prezente în ghidmă de tăiaturi. Guni, că nu cei păișe ale cei tinti în bără profesional. Păișe gandoi, mi gandoi, că am mai ție în iangul, mi vahu gandoi, că nu-i go, că dive me, că nu-i te riocta, acolo ai tupu că nu-i alu ai, amu gai, nu ne da gende. Cei profesional prezident, guni, am atingu pe loco, tupu-i gândi, am sa, Ade che voi che mi voi che ma lilla ma se to lu ma mi voi yo no di ma ma bu to ko le na yi ki ri ma e to di ke cha te ta mi voi che professional che mi che go ni go ti gone ade che na me go ra gi na te che ti ko to no ne di gi ti na me ko do i voi che che mi me go go ni mu le pi bu che mi ga su no ba re ga ge me in ge lu ge ya ka sa mi president no tu ni mo la gi proprio de ti ga go ne li ga nge ni ti ga cha Con este no te costi, no te están aquí bebé estar. Ahí que ahí estaré en Nyanza. Aquí la campesa pichu. En hora que tú no le digas que te imagines sobre ti, se ve el pichu. Taque el negocio ya se me ñone, con mi gana ganara. En hora en el gara que no ni. Hoy en día que te deja, tú con ganga pichu mi nguni. Hoy que ahora no te llevo a ganar en la tenis, mi ñone en 2027. Agua solda. Ina ilewe ndikwe senga jera eskunegi kumabigun maragoka hedi ya simita yon kwe senga ndoe na te kukoye puene amegu mahumilele akonye lilo sorori yote kye menge chen po mene ya nana mwa nana mwa nato nkerge ene ngumu mwama yo gasi ne maje yo gasko gas so president gozo ambi churunge president amate itar nga lega ranga tabarigoy kwe nyege Magumati ke chutkin magingen kumye lakini tar konye gen ki chutkin yan be mau chigiwo no matembea chigiwo no matiangi chigiwo nuru nyali ndani ki bumbi chota ni akambare ni ki mite mau chigi anyo ko ne ko da matembea no to ni agore agu si agore bene ni mane ni agu ligi ko ki ogi tat line ki ko bi ti tan go ti ni en wani at tai one ne ose president Ini ribe ministry, ministry se tool jadi tinya ministry semua. Ministry ni bagai kaca, netai. Ang ministry ni balan, ang ministry ni bawa visa the president. Ministry agen engkau nego ko tarik tinggal pesa guna bagai kaca. Your Excellency, ministry ko tarik tinggal pesa guna bagai kaca. Katakan ada ministry ni balan. Ko PS ne miri ko mamna le PS ne ba wat ni individually mani PS ne ba ne ba ministry ne ba nane ngo ta ko wana ko tore timara igere mu ko men ki be kini ko ngo ko ngo tore te ga ga ku kina mu ko men la mali un de ko u ko me ti tar na tur tugun ali no ko ta ga ma un de enga di na ko ge no ngo mu en mi ge ni ba ne ki be ko ngo ko mu ko ne age mo
1: Hongoi, hongoi missing, hongoi missing boyote eni onitogi neka kongala lagine eni onitoka chelule Oye, pongezi ya nbik tuli chikatiliga tishek choto cheboin kanyur chinge shopping chebo 25 Kacha akta kapsa, ta iswa kwa mwono leni soko na mpja neuni nebo staff 48 Kwa te 32 Ogere akna mama kuko gigo china fasi nebo kanyur chige tangit nebo 70,000 Not tangit kwa bateni Ogere kwa gigo unko sola Sola, oka kumange lina onitoko ba akna mama Wakoni tangine kuko gigo chichi ya getul Anganda angeri nye tika tishek ya miyo Tika tishek ata, tika tishek sisit kichogi Ako mama kwa imuch kegunin sola itkyo Lunso light si bangana en area ngut ko tom go estimate anayomi estimate ko ngele ko pack up go bet estimate ko uyu go beto in itinye sola na garan kabisa na 70,000 ima skora ke gonen pesa itetea nitoke biru si met agota ke ko shek angwan gicho tai ko shek angwan na ticket che chusisit aki til gicho mama ga tul ne go son ticket isha koeng o ko gi onji che ga tukul I chutu soko asinam jige sola light na 70,000 etil ticket isha koeng itinye chance na garan inyor chige star 448 star 448 agogo gionchi mama age tugul negosan nguni agitinye kwenutab 20 ak 30 shilling itil gito tiket shekoeng kukonin 70,000 ye kakibiru nsimeti tete ange anage kukonin so light nebo 70,000 nagopu anundogla kitu ngele 70,000 kutinye betterit tinye waini chon kimoche tinye tugu chon tugul tinye konfata ishek anange kukonin nasibiti olchige kuhuye moktoi star 448 star 448 chutun soko tildegatit nasibiti siki Yegite setai. Yega sangene kansola kone sen chilchila. Ambassador nwa Kofi.
2: Hello, hello studio jamge.
1: Jamke.
2: Jamge bru. Jamge bru. A bye bye. Gabu jamu jo bagenge chengo mie. Ama agati ya kwa lenji. agati apin juga odi jili la semuanya itu jamge. Macam awe gonggo yang tercucian ni gue mesti kita berani. Awak tercucian ni. Emalalu tiju ngalal presiden. Kau bawa pusit. Awak bawa juga lagi. Mangu mau bintu kaya cuma cuci cokok. Kalau kaki kaki cawe kaki kiki kiki ni saya. Lagi on anu. Kutuk tu gue mau di sagarat kutuk tu macam bodi. Lagi tu orang ngalal presiden ngalai kiki kiki kiki bawa bodi tu lagi. Umalal rai gue le magi gas. Orang ngalal ngalai kiki kiki presiden aku bayi ni. Aku malas mahu siasa gitu. Aku ramut kau ni buatin. Kita kini gubah muda gubah. Atau dia tawa lama muda ke. Kucir barang aku ada di habis. Aku gubi ini lagi kau main gitu. Kalau kita malam ni jadi macam mana? Macam mana? Tiada pihak lain yang mau atukan sahaja. Sebab rest. Kalau kita kita malam ni malam mati mungkin. Aku jangan macam gula sini. Orang nampak lagi mungkin. Kalau mesti ni kalau aku sih mesti kari. Ini tanu. Kalau tiada pihak lain mau. Itu boleh ngah bunga baru tu kan? Mula ni kita anum kan jasmi arul kipresen. Anum ini apa ni tu? Jisit apresen. Itu mahu tunjuk presen ke tujuh ponco. Ingat ni kita ada jarurki boleh isi. Anak itu perlu anak itu jangan. Nalek tu bunga lagi presen. Boleh bunga lagi presen. Bunga lagi nalek kikin. Sebab ini semua digen berau. Kalau tu boleh ni ada tempat ada presen. Barak ni di presen muli. Aku lagi di sini. Ini ni mahu di mana ni ni. Aku waktu semua ni aku mungkin tinggi tu je isu tu ni minta naik ni tu baru ni lombok aku rasa. Aku kos tu isu ni macam apa macam berono rono. Orang aku muka tak tari rono. Ini kos aku ni limbah wasing isu. Kos aku ni limbah kerangan. Semua jenis kos aku ni limbah gigi. Kos aku ni limbah paring gua ini tu je ni lagi ni macam. Itu bermes, itu lot makul. Arai, untuk bahasa ngalera bijak dek. Kau beri semua itu gelanggang naik tahu lagi macam ni bijak dek. Ibu mula juga macam ni lah dia. Jadi, macam edit tu jenuh gua bom. Gua awe biasa lah. Kau kau ni buat apa ni? Doanya, kau mahu gua ngui jana ekip tu apa buat apa? Cuma ni buat apa? Nampak tu sana. Mahu gua ngui ti. Mau aku gua apa ni biar kita diusuk dunia. Mau aku gua ni aku tuiskan lagi lekapan nama cinta hotel di jalan ini tentang kita tiri. Tiju aku tanya bagaimana ni cinta bukan. Oh, mau aku gua di kedai tu jangan tahu letak tu kuat. Letak tu kita tadi kiri mici ingat. Mami dia mau aku lagi ingat di. Oh, ama jah mau lene kedai tu jangan. Kongje unga mukono president, agu unga mwa hen kwa hicho chizimi lambia ni asita ni asaba, kumi yagi lakota ge tuliba yagi bincha ni lakati lugu gura, kutoa ge tuje tuto si mwa tuje leni ge lakati lugu mwa ge leni tu mwa tuji, tu mwa tuji yagi mamu ni kwa chote, so macha agi ni karanga leo tapka we kwa lugongo I ongi gilke, ongo I no.
1: Hongoi, saya kamu nanti saya. Isaya. Tu esy meti saya kamu nanti. Kek as well dong kap ket well don.
3: Kongoi missing kap saya in the cruise. Aku kau nasi pengelalat nego kau presiden. Kau gigilun jenis efficiency yang tercatat in 2008. Ibu buku gina bigger lagi, tinggi 14 years, ini guna. So nabi mana sabtu saya ini cruise, ko presiden mana, ko buku buat sabtu saya ini lembarai sebagai nado 26th. Lagi ni empat kan itu presiden mana, ini yang changing tu ni. Kita tu nama kita mahu presiden, so tetap buku lembarai doa itu orang ni cukup terus kiri coba opposition, negir kap saya ini meter mall tu, so tahu meter state tahu, semua kos itu kan ada nama monyor. Kutub mah, kalau kita jual gula tehnya, kau gula teh ni tu lehnya mahu kau asin ini kerja mana, atau guru kenyang sah. Agun tak kau asin tu, so tu nanti tapi aku ini tu kita mahu aja. So nanti melalui beberapa presiden kau boleh meminta kenyang kau tay, agere ko kotoret ichek tugul ako nguni president kunis ko kotoretkei kapsa boisiet kito belet ne kiri kapsa ile nda kinome ene unet chekororon kotumi emetab Kenya kole ter sebendanu tuchuguli yere inowendi komie ako tetat komie president koko kosuldaen boisionik chechang en emetab Kenya. Kemudian juga India juga nama unik kapital sebagai domainnya ni rau si jering kini pun melalui kapital juga kini pun India juga nama domainnya yang kapital ini kapital anak anak tak. Itu nanti kita tu senget kapital senyon yang domain kapital.
1: Hongkong missing well done and cupcake. Yes, kasarta ne laba tugon missing ago amache sibit attach well robo somo lugab emet pongesi en ak na mama chika nyorchike tankit nebo 70,000 en yon chogim agere na vas ne wago nebo murene ka kiche ko katesak tiga tisha because mi 32,000 ka sirgele television en yon to ka sirgele tv ago nyoru ko get tiga tita genge kichok na vas ko murene ngana poise ka kiche chutun soko ko gebre star 274 star 274 star 448 nita gonyo ru 32,000 nita kagisirgele TV eni onichak agoko kagiyo nchikorachi aga tugul tika disheke chok 17 agona vasko pomurenik star 448 ash chutun soko yangu somo lugha hivi met asisi ki 32,000 ni nafas ni bomo rene kagicha yego siki star 448 ash ogi siki well done bor aglo hivi met en koindo
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok
5: 107.5
4: Baringo, ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet Elda Maravin, Kabartonjo Marigat, 104.4 Touch FM Touch it up calling Touch FM in

0: Alright, tagigo shaka sasa mamuti kabisa ile wa studio laba tigon missing a sarta get siet kuna wadrobata achifam me tugeta apkolen jiki siet nendo yigon missing en bruriet kai tu subit keta stai tugul haga ta chinchitu lolen karibu sana subit keta stai geti siet nebota achifam kai nyungo bruce kongo missing en well on board nagago na ICH lego yuek abe met chakata stai en toa kweke eche terter karibu sigeta stai gora kite chine kwa ngololen Aku mau beti kasarta, ngoyot we boyot oleh China. Oleh China enarok?
1: Ngoy Bruce, kanget in. Dene lewu, ngalal Western, ngoror ngade cuma mau Western. Lakini, ngade cuma aku mau beti jo. Pemom nanti berakal tamu China yang mau ini, macam ibu ni ngade tanya aku bawa nuwe. Kosenanya kau bangga lecok itu, lagi tu kau muanya ni ni, ini boleh jadi kemacara untuk tujuan polis, asyik wakanyan, yur maroyu, iroyu, ni tu kebasan ikan muatin ni ti kuarin gun, sebab mungkin ni dia macam kura, lagi ni boleh buat kenal ke, okay, baru mau kemerdekaan, wanita kemerdekaan. Lione ni president, so ameta kura kumangwa mneteta masomane. Mungu, nganale nako kwa chita, kwa kwaibi. Andibu chine, kwa chita negere gele, kwa kutore tarabuto, kwa kurulurulu. Kwa kutore tindam kwa kwaite kwa isiye. Amma kia nyarabuto, kwa kutako taswicho onito. Kwa kwae minister ya kala kweso. Eloe jotin tugu keibote ile tembe bugo tinga tugu jemoremu agile ke baiza brester ibai moloji ni bi gorba twa ile ne kibo ne bi tugu gonne bi tera lawanses tegi bare sitte lawans ibai dite moloji ni baga ibuche albui burus kitin do i chanis kole ji dagi ongosan ngo to mache Kongo cuma je jogging mall lagi ni 23 tak. Kongo ibu rus, kebetulan macam garap tablet ni cepat sekali internet Google mana sahaja. Kita lempol lebi kau tu pun ni, kau kalau itu ni Kongo.
0: Kongo missing, ki lempol mana en family non. Oye, mi nafas ni nabo mwisho en soko. Mi nafas nabo mwisho en soko nabo star 448 ash. Agona fast bo mwisho go kagisirgele fees lakini kigonin icho chuta sibanga nge angena le go gar lo kabesa kisore results rani ago weekend kisore results so ini sore results ko imuch kele isiginet eye ngoto mi clear and fees ko manyone la kwet ngeote so yena 30000 to eep ko basu gulyo sore results be clear and tilke to tike tita henge chitugul n star 448 ash star 448 ash Tiada check sisit kita jemi ano, agobo chi agatul ne kagi anci kucut soko. Ya tani tu anci agatul, magelere negi nyoru anato minyoru ngele tago lel soko ni. Tilinga tita kenge kugebri star 448 star 448.

0: leaders to pay him. He's one of the leaders of college in an electoral man. Even an electronic on the case. So I told him that he was going to get a radio. So he was going to get a radio. He was going to get a radio. He was going to get a president. He was going to get a radio. He was going to get a radio. He was going to get a radio. We do not president come on bara daya ni abi chun tur matinga lia tu cho ma president go ngara anga na apa go ni bara ka jana ni chicha matu go anga na ki bitu go go bara ni ko ni ni ka ma go cha no ma na ka sa le ka ma go le ma cha go to le president ti ki go che tu ki to go le vi tu ki tan we ti ni ka tu go le president ni ki to go le vi go te ji go lam ni ro no ni ki tu jo ki bredi ko ni vi ki mo lo dira ya na e no re no to ko ko vezelbi ko maybe tu kiria chororo jinami ga president ko ko mi yan jim ko mi yagi te tu gilewen tem mo wono max tem mo wono max ki choten for insel ki ya sa chororo ni ga ma bi tan ka moruno ma lu ti ya ma gele ko gero tenke jo ko to ga ro to ga ma se ko kompete ora ga anda mu che si asa ko ma ko no ta ga ko ke gero tu ga te mi gero che mu to ga ma ga ga ga ke ngi ga ga ga ne ga ne ga si itu merah ketiri kasih rapi, pikir awam aja kukunya, kau rapi kerja, kau kah kengi aja mengaji, kau kibar kengi itu naja, kemana itu kau cuma jual, info anak katanya miliar ni, Bruce, ni tu ni, tu ingat miliar ni, kau tu orang nak aje tu, kau ni mungkin komen, kau tu orang yang nak tu orang abra sedang ni entah, kau ni sedang kira ni lima nak pulu, kau tu orang nak cuci mobil, so mati ni tu nak tip, MP ni baru orang ni, mengaji aku tu miliar ni kicor, kau kah kau nama, kau beri siapa. Awak kira bulan, mara kau kita bulan, kahnya tu, kita cuci tempir ya, nampak mana ini? Pada kita tu, orang kau kita ni guru murkam yang lebih mana? Kau kau itu lagi, negara orang ni nampak ni lagi, tapi ni ada nampak ni, orang itu bayar ini, kau kau bukan macam tu, kau kau tapi ni alagis, kau kau malah lain, biro kau kau kau ni, kawan, tak ada tu bulan, agak main kau kau alagis, in mau jadi orang cinti kau tu keluar ni, orang ini yang negara orang yang kira ni, sahij, tu alagis ni, kau kau ni.
1: Hongwe, hongwe missing, hongwe missing, hongwe missing. Oye, kama mwana wale nchi nchuta kwa chapa mwisho. Mwana wale kali yansi machutu biksoko. Imagine school fees, ticket check seat, kama rechok ticket shaka wengu, chitana guren chon, chitana guren machu pongese. Tako mi ticket shaka taulo. Ticket shaka lo, kama mwana wale nchutu nsoko kogebri *448# agi itilgito ticket ita genge chitul. *448# eni yoni choki, agi nyor chike 30,000 ni. Iba angange kabisa en koroneta abrani. Aiso nebo wasingishu, aiso.
2: Ndei, chamke dupche nyo, buru sarabe, emone.
1: Chamke aiso.
2: Ino dale jindo ngo mbora ina negego nyo, inga orangu tare tutabrani burus. Yabila ngeko inga rana ta president, yabila ngeko komi ke president la, takala bimu ane burus. Awamna joko la tanyo ngeye, tetapi gomi. Ama jadi pembiayaan begini, kalau kita pun kita harus presiden. Anggota parti itu salah satu presiden. Maka tuh yang orang kalau tak ada, tidak ada yang kita boleh menjadi presiden. Kalau sebenarnya kita yang baru, kita mau ini, kita sih menjadi presiden. Belajar itu kan yang terus. So, maka tuh orang itu orang doy, orang boleh tahu ni. Ni kalau yang baru kita ramai, apa yang kita mau itu? Kalau orang itu orang jenis kuat itu biasa ramu. Ingat mau berus, karena mereka makan sahpi malam. Mereka ni baju ni ke itu lepas kau ni. Oh itu doktor, kebun orang. Kipun ni oleh kita ni kita ni. Oh orang wakil makul lepun ni jalan ingat wakil macam kita ni. Cuma terang saja. Kamu ni orang Inggeris, orang Shona lagi lemah ini. Ingat kalau ni berus, ingat tu tarik lain kau ini tadi semua. Ini tak apa yang mereka semua. Ingat tu tarik muka orang ini tadi bolgalah, binolgalah, olim. Komite agamoto, agpias alak, pengalaga pamitua kogiru kolo une. Ama jatan, pias, nabokabatisio tole, kongoy, awo baisin, miyay. Ima, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre, nabokabre

0: Ende tu tak berapa ni tenang deh orang. Amat sahdi amnan deh lagi tak boleh bias. Arab orang membayar jodoh keibu. Kau ni tak mau deh bagai tim itu Alex Koske. Aku ni sebab saya rasa ni sana. Amat agak mah orang betul tak mau tak elem itu lindu bawa me. Ya, ada bayar jodoh. Yang alali presiden kau mau kau yang nak kuatai. Ya, kita kerok elem ngah me ibu bayar jodoh kau boleh ka. Malah sama berus ke elengge. Ya, lorna presiden deh bawa me tuh. Orang ibu asing isu. Orjun gaya mana? Itu jadi kiki yang presiden gua apa ini dengan golongan utara itu? Itu nama wazir ini, itu nama direktor. Allah yang ingin kita kawan dengan wazir ini, suka cita nak kira. Ibu ini ramu. Kita lelaki lokal gaya wanara, negara kita boleh jadi kat kau yang berus. Kita boleh jadi kita kau dia, entah kita nak apa kerja kita. Kita kerja sambil kita salam dengan presiden. Kita lelaki lokal ini juga, tarikh orang ramu ini ikalam kita boleh wazir. Orang ini wajib tu kita muka pintol, atau kita tarikh lagi mana? Berus, amala mana yang ni tegang terus ini juga lagi. Yang alal berus, yang kami kongalal kos calling. Tiada segala kata kalau terus ini ni mohon kami. Hai, Allah ini kami cuma terus ini. Yang zaman zaman begini kita gaya motiva juga isi unik. Kan bijak kita sangka, agi segala berono kau kuasi. Aku tu jadi kekal, yang tu dia. Anak kekal ni aku tiada, anak kekal ni aku kuasi. Aku tu isi unik yang ini. Apa orang nak bawa ni kita siapa tak jafem? Yang alal yang mau isi unik kita macam ni terus ini. Nama
1: kundet
0: tu
1: nama ni, siapa yang berani bayar untuk cebu kongai? Kongai, saya. Saya
2: kam nandet. Samke.
1: Samke saya.
2: Iya, kongai. Samke. Mantan lah, kau mantan lah. Kena bawa tak kau naik jangan mantan kita buat lah. Kongai ni sebenarnya tu cuma lagi usah fikir. Kegiatan yang saya cuba rais mengelakkan rais itu mengalami beberapa ina semua kecukupan itu, cuba polisi special jenis sekali tapi nampak sangat sulit jenuri. Kita rasa kasih kejaga lelaki dan ibu nuru untuk jenis baju ini cukup beronoron. Kita bungkus pun beronoron apa yang asli nunggu mikrofon, kongen di buat di mikrofon, awak ini mana gula mikir, objek jadi lobi nanti dasar narojo kola. Jadi tarik timun, jadi tarik timun. Kawan dah cuci ni juga tu kawan beli kuma. Elena gongko juga pernah pol beronorona bias na. Pure bias od mau mau betin. Pure nuasir. Maklumnya bias. Kalau dalam kisah merah itu, konten aku full menista pol beronorona. Betapa kerana tuanya baru no. Negeri ni mana jadi jadi punya crown higo ini pelaku tinggal. Entah sih, mereka harap lagi kalau tambuan ni sebuah tu punya kalau tuh kata cuma tambuan ni juga kalau umi opi nuli dah tu. Kalau tuh kiri, aku tentang yang biasa tu, aku tentang sabar nak, aku tentang senyata. Lagi ni mata tambuan ni, lagi ni tambuan ni, jadi nunggu aku taruh Aurelia, aku pitok semua nunggu. Kau ini kemana sih keujung kau kata sih mereka harap berusaha supaya tak ada setengah kau tu. Maka mereka cila kita setengah kalau kau tu tak gitu. Kemana kata sih orang kau orang kau punya tu yang kita tu. Kau kata nama lain kau ni kini no, tu dia bawa itu. Kau orang kata sih picu tu, habis semua kek ini ni, mai kini tu kau kuat ni lu kau ini makan apa? Anak ni dia tak ke? Kita guna ke semua ke? Nak ke semua tak ke? Baru dia tu guna lagi mana tak ke? Tapi ini ke? Nanti tu kalau nak kerja nak mula, ini nanti nama tinggal lah. Malah semangat kau banyak tapan guru dia no, nak engkau no picu. Akinan, lain mati lagi. Jam kebar mati, rumah rumah je teta kau heavy. Mati itu teri kasih apa? Arab juta kau mahu yang ajaran mati. Mungkin nama yang kecil, agak sedikit, agak betah sih. Saya kau tersaga sih. Jadi mana mungkin kasih ngal cewong cewong ini, cewong itu lagi, engkau tu ikut. Jika kau ingin aku semua kena dapat, agak semua tangguh isi cukup ni. Aku masih dekat. Jangan lupa kalau lupa lepas tu kau kau mesti tahu. Abang mami mami petua tu juga petua ini kau muktoh ini ketaga ke kau muktoh ini. Aku mahu tenis kita usah macam wawara ketaga. Ina itu orang guna lalu kau baca kena naga nama ketaga era tinggi mana kata ketaga na gelisah ketiga itu sihir. Lalu kami ini kerap jauh hutan siapa? Ibu hati jauh hutan lagi nama ibu hati abis itu macam ini macam ini kita usah ini. Jadi kau ayah itu guna. Soalnya alat ini tapi cuma nak kita kena mengambil tangan lagi kalau kita sihir juga setiap tahun itu mungkin. Soalnya alat ini tapi cuma nak kita sihir jadi amanah itu bukan itu sihir itu juga. Ada masih Chris, mungkin negara orang yang kita yang baru
1: Hongoi hongoi missing saya hana watu nabaga amnante taigo shek arta maksagol Hage ni suwa kuna boss 3274 kwa kukunti get shek 17 Chawa tochebo chi age tuul niko chutu soko kwa ngeten soko tuwan agumbo siji Mutingilegai chutu soko kwa ngeten subui Agotu mitilige titage tuuli kukwa kukuni nafas Ichutu soko eni nguni kwa kukuni nafas ichutu soko agi itilgito tige titagenge Inyoru 10,000 ibanganga nenge en weekend Chutu soko chine goson Utingile to ai chutu soko kongeten agoto misigi itil gitio tige titagenga kugebri star 274 ash agi weyonga sirgele rice kogunin isikim silingi sek 10,000 iba agange star 274 chutu nsoko atil diga titsibiti isikim star 274 ash chutu nsoko si isikim magimu wen chileme magimu
3: Bruce.
1: Yes, Magimu.
3: Jamke, Bruce.
1: Jamke.
3: Gongo missing awe gongo ya na Bruce aga omache ina awe gongo na basin aga wiki gongo chonga ko ngala. Ah mande, anga no laga di star na actual. Amache gitu kamwa le, amache aponge san president enga leke ko ngala. Konga. Tego ga gaske le ko tinu jamun. Kina amache anga pesa. Amache kitoret president ni kandoik akitoret akechek raya akitoret opinion leaders amu kingen kele challenge chebunu koune ak amache amwoi kandoik chekikilewen ak amwochi ministaek chebo president ne ndakiyoe biik tugul kasit kou chichon kakemwa no kikuren Paul Kimoronorono ko amongu ale tomotindo kasit neo president ko struggleen ak kongololchin biik Wendi olin, aku sungguh banyak olin. Kau tak dia, kau masuk ekg abu. Kau tahu kemua kelele ni, kau kisah si presiden bayi. Agar itu nak urim bol kebrono rono. Kau kisah ngalega mau ekap pesa. Aku kira kau lihat mereka kisub yute asuk bosa kasih tap presiden. Minister kara napa security, nata kau kisumba murkomen. Kau kira kau lihat orang itu presiden kamu gulung dan naga. Awak tahu ke leh cuci cuci mak tunggara presiden juga orang, namun yang kasar tanya gigi orang tak boleh dibuat presiden, kau ikut orang orang agun murkumen. Kumpulan saya jualan jauh devis, ogerga, tu magi tingin kau ni sebab ika apka agu mite. Kau doy orang kau wajum becu, ama jom mai dollar line, toret presiden, mana alu kau bulu, net tetian orang presiden yang lantu kau. Kiki orang ini tenel dorit, kau bawa ngalor aljim bi kabel dorit, kau lenjin. Kasi nendoa presiden kau, onge tarit. Oke kiki orang lagi kasih bicara teh. Kau bangga gara presiden bulu kau lenju. Intu ye no, agi kau gak kata, tapi ngalor aljim fijan. Ilenju kau tarit, serikali ini tenel nunggu nego tarit presiden. Kau macam kau ando cewu cawan teh. Aku macam kiri, macam lebi kau kuran. Onge kiri kita anada ni, mungkin kau tarit gara presiden. Oh kita ni muncik ni kau kiri lagi muncik bahisian. Eh serikali ini nyo nelara. Ada wajah bukan abrus kau mahu dengan lek cang, bapa guru ni bermuru degil, aku kau tisu, aku kau yang tisu ni, mungkin kau tarik aku dah time.
1: Hongoi missing, mager.
4: Jamge bukan abrus.
1: Jamge mager.
4: Ikat tua tu yang magi muka bisa, ikat tua magi muka agak tinggi kah sini kah ram cie tua liat, iya bermana weh, hongoi kapsa. Nane abrus, apa macam awak hongoi korau nama muni? Alat ni kau orang alat presiden, kau orang alat yang lek juga ceteki in future. Kini cakap ni wah mata gigi orang jinak tu, kau mata gigi orang jin namu ni, kau sup kolekan information, kolekan rekasi kasihakwa, alat cakap kau gebara jinak license, kau kat tak kige cakap orang alat William. Kau ini kini nama cakap tak orang presiden, kau mata kat tak kau nying koro, kat tak kau nying koro ni alat cakap information apa kara? Kira saya ngalai kemong cengko mongu, ko malu ko aku mong sergali. Ko itu tangguh non karain, betul tak kecian? Ko ingat ni lenda, yugi enti, ko itu hot ngalai kar siasa. Ko gua ngeli lenda information ko unon, ko tiga cita cienda, nemu cengko ni kabarin ngalai kar sergali, cienda sebab sergali. So gua mira yu, ko macam tak ko cek, ko tego presiden ko mie, aku gair ko lebih ko mici makar orang. Kina gile juga orang ko mungi asa ko ngerti. Kebebasan itu yang tuan sendiri. Anda mungkin ada presiden, kau kau yang lagi. Yang kau mungkin korang kau kau tiang presiden ini. Mami presiden negi yang kau ucuah yang dunia. Presiden yang asir kau nanti kasir bika itu kau kacang presiden. Nanti kau masa Asia korang, ikhlas kau kau walkin. Kau negara ni mungkin tiada bijuib kanya kau ini. kandoinatet age tugul kegete mutyo. Amache ane kobwat biik kora kole president nekitinye ko chito nekose rirekab biikab emet. So ngemuitechin ak kegany kebe 2027 ngecheret ketet tuguk alak chetakemokyinigei saiti ko bororiosiekab Kalenjin. Amaton keigun echek kewire president asikong'et president kokase biikab emet age sikobore kochesan kasit kele tot keik one dam. Makimache keigun one dam, kimache kandoinatet ko bororiosiek alak. Kongoi wei, betut nemie.
1: Barbari.
5: Yes, Bruce, good morning.
1: Good morning.
5: And Congo Capesa, this is a very good topic. Now I'm going to get it later in society. Especially because it's the tip about this government of William Ruto. Yesterday, we were expecting much concerning about what the government has done. All of a sudden, we were in the press in the Bangalore of 2030. We have to say this. Somewhere, we have a mole in the house. It's so very unfortunate. Yesterday, when Nataka Shakwa was a Pogon, Malalu Tiki, Hirago Nai, Haiti City, and State House. One, who is head of communication and State House? If it is Talami, Kota Alami Nogiron. Two, where is Faruqi Bet? Faruqi Bet King of Meet and State House, who he meet to Kajangi Union. Lakini nguni kwanga kuko sungu wanat kusoma ngajeret kusombi noti in president ngajeret inu limbaga kamera wano wano kwa wako manatuku kwenye state house. Kiri, ngwa chito ne state house control ako ngwa. Wako utiti, pane, kali ane president mandewe piki otu wako utiti state house asuko biko tore. Kali ane asuko manatuku kecha angwa tage na isiri. Nigeri, yama kaya kusoma ni mangasha kwa ne, siri tu kulti wanyo kusoma ni president, kutuku ngubara ta kusoma ni president. Kukukoro wakini, kako yiku confused. Kako wana mbira si dengo soo mana lake te. Amunga paru kukiru wako chitke chiko soo mangasha kwa hake chichu. So there are people who are looking, maybe killing in alege in the state house. And we have to say this. Where is the intelligence people? Where is the intelligence? Nyano jika have intelligence in the state house. Yoye nebi chota. Kasi nyo anko nebi, kasi nga lechu mi state house uri chiu. Amako wani mbira si dengo le mi kuhuni yako huni, waraka bisha kuhuni. Kutko kakor yaki nyo ngege nirumechi president. Macam mana muka tu keuju? Aku nama mana itu? Tadi nama yang beri dia tak kuti. Kuti yang lagi aku mana wanita ni yang ngajar anak baru utama no tahu yang tuo. Tapi kalau lagi kuti, dia naro biar no blues. Tapi isungguh kan yang enur way yang kalau ikut hati sih mud. Tapi wendy en ada kan wah, tapi wendy en balia mentro, tapi wendy en tempoh moya beri kalau lagi kuti. Okay, mua keman. That's it. Tapi wendy kejirat tu sih nampak koi kuti aku wanita mesra kali. Essentially, those who are in the government right now, let us say the truth. We don't need to meet the government and go no more than what you complain, the president. No, we got it. Can you get to Ruwag and Visi Sector? No, get back. Let's remember the day Niki got you to get back in the day. He ran the town of you, imposter. He ran the town of you, who did all your two going with. Only a team complain, the president, but only one gamer. I'm more than a character to any position, no more. This is a good thing. More bottom, Zagali, no, you told Legazira. I'm not even one, get money, then let's say the truth. Which are me, Zagali, or what Kimua, or as a president, I direct. And if we do it, you don't get to Ruwa quality. Okay, walk 1 minute, Mangun. Come on, walk 1 minute, Mumo, Jamo, Jangu, I say. And then the goon is the one I am there, Migoris Panuano. Nigga, quality, never go away and be a moment of letter. And then I also go to Costa Gam with Colomabota and Alejo. Gillian and Kitchen down over. Onky, what in again? Yongi buat kini negara less think twice. Wow, think tinggal aja. Ungi mohon jangan mana tu nama mago tu aku tiupan neo. Wangi orang le mago kuku neo aku ne mago ikut. Aisyu rumah natar nama jangan mampu berumah ni.
1: Kongoi missing perbari. Thomas, mau agak ke Thomas?
6: Yes, jamke Bruce.
1: Jamke Thomas.
6: Amma melmelin aku angge jeli luat. Gapo kau tahu lagi lagi cukup aku gapo ina mohon. Kawan kita masih gigih korang ini, ngalalan tu gugalalan mutu presiden. Kau ini kini gugur presiden, engalalan tu gugalalan. Kalau kau spekter ni picu ini, perus kulein, kulem muncul kembang ngalagap endorsement, coba kacak kuah, coba kalun. Lagi ni, kau boleh tu kau presiden kulu. Gugur kulu, ya mereka muncul picu ni, artinya kiri negara aran, aku bagainya. Asal tu kau ingat sih kau, kau aje kau boleh jenah peak kain, je private sector, aku muncul kalau kulu posisi. dutinye ngolnya kora nomuche ketesyi nerup ketesyi ak kepetaa yuno sauritab mache presidentin kokenya kwo emet ne kararan ak kewikyini kora kongoi president kikolewen kora PS Rono ikeres kora sile kinyokotoret kabisa Bruce yokokimwochike mani king'olole nguni ko bandek komi mbaronok kiomishe komie yani kila kitu phosphate komi ngweny ikeres kora sile akiana chebo president kororeni kabisa PS Rono kelini kongoi awiki kongoi akine aurelia kora ngapi toreti president koker kole kowo emet yono kokiskeptenia kele mara kochut kalolosot timini president lakini kokeker kele kokomosisome ole president anyi moche inaany kukole chi nereu iker ile kekerchi ko ak ilei chekikilewen kondochin Murkomen kobois ak kondochi bororietab kolejin ak yomechi kabukut agenge so nakimakinda olimbo koso Bruce keibu kuraishek kemanda Nyanza keibu kura ngap kokwo milima makitakipotesan wakati en olimbo milima olin kokwone milima ne koyoche nguno keyochi Nyanza kasit keyochi nguno kipsigisiek ak iker kele kisetenan biik chemi maoreu sikoron komosto koririo somoyole kondoikyo kondochi Mandazi kondochi Rilel kondochi Toto kondochi Gavana okepe kipagenge ak keboisio nekararan ndoitu president komokebolchini omokemoetakikas chokibore chito kwandam
1: Kongoi mising Thomas, kongoi mising en chatul nekakosikyi kong'alal akoi yon itoki amache sikobit kemanden asiketuyen en betut nebo karoni nematyan kotutyen nebo kasit ak Sheila metwai kende banda nebo radio amagun kiy agetugul nemye kanin ngo Bruce kot ketuyen en betut nebo karon.
7: Kostoindetab Touch FM nemiten litein ak kebeberwek cherikyindos angitinye en ng'olyon agetugul.
8: Touch FM en Nakuru County kemiten loud and clear en 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
9: 107.5
8: Baringo ko 104.4 kot kona Melgeo Marakwet, Eldama Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, through it up college. Touch FM in Kericho County kemiten mbele in 102.2 imite kebeberta blondiane chepsion ureti litein kotkonam Nandi County 102.2 kemiten Narok County Bomet County kemiki bagenge in 104.0 mulut longisa olbutio oldonyorok kemiten ndanindari Eldoret 64, Tarbo, Kitale, Itain, Unyurich in 95.1, Touch FM.

0: ni cermin magasau jadi mana?
1: Eh unata unata.
0: Ini cermin kabar cermin ni cermin cendera lagi.
1: Eh he. Eh kau aje nak kata kau tuju?
0: Oh ini mai kata tuju.
1: Eh.
0: Ni aje rita kan itu mungkin buat esti aja dekik lain guruan. Ini baru baru cerba.
1: Kau eh kata mana?
0: Iya kau cendera lah kalau sang ni buat sebenarnya mertu.
1: Eh he.
0: Iga tinggal bersama itu, ambar itu, kamu lihat itu orang ke cuci lagi kat
1: eh. Iga tuan, iga tuan.
0: Eh.
1: Gonggoy. Kalau
0: kau irita, irita cuakan.
1: Iga tuan, iga tuan gonggoy.
0: Oh sebenarnya kau irita apa salah?
1: Safi.
0: Eh, nama ni cakap.
1: Garo.
0: Ila cila.
1: Jangan licha.
0: Ini mizi kita punya.
1: Ini kocon jalan negorana.
0: Mati ni kalau orang ni makam ni kita jenama mungkin kami mati bersama orang jadu
1: magonggoi kan? Magonggoi, kau bisa
0: ni cuman tu, ni tu, ni pergi kau ini, ni kau ting kau tanya ni, ni kau ni.
1: Iga tu apa sih?
0: Ani kahdi, ani namu aku kahdi tu sama sih, lagi lagi.
1: Iga tu, ane iga tu.
2: Eh, sih lagi lah.
1: Jangan tu ana.
2: Time ni very important ni.
1: Very very very important, ane pergi bete.
2: Jadi tu orang ni tu zaman aku seng kau tu ni.
1: Magonggoi.
2: Oh, untuk ikut ke tak kecil kan? Nek pergi ni tu sila sila.
1: Eh, unah tak gonggoy.
2: Ada apa sih sila sila?
1: Eh,
2: ini entah. Tahun jadi kalau kau magi kau ke? Cuma tu orang isyung kerugu.
1: Kanek, so kamisran donyo sini. Kameran donyo, ya nikah begini nak golek sih? Mungkin orang legal yang sokone. Kalis cita agengga kita negal shopping. Amu awun mana tu? Cita agengga negal shopping. Kutkut kau orang ni, cita agengga kita ni kahal shopping. Aja jaga aku, kima cebi kalang mood, shopping jebo 50,000. Kasanya muau, kutku gimi kialis kora, mualis ye begian endonyo, kutku gimi ialis ye kora, agun kutku giri tel tiket segoto mu ialis ye ira, namsi mu cichando mu tel tiket cichando mu ibuati, kima cebi mood 50,000 enje tukul agun mage kas pichoto. Kima chabi ingmute 50,000 ago magega speech oton Ichile star 274 hash agi wetu get number 4 Namsi moito star 274 agi chil hash enda kwa duka number 4 Iwendi tu get number 4 Tel ticket nebo between 20 to 30 shillings pekini ya lisye. Kupi dene bag ag between 20 to 30 shillings. Mwami bigindonyo. Akuna watu sokoni kimwache being mood. Ago being mood ti mwami ten amu waun. Ichile star 274 hash agi wetu geta number 4. Star 274 hash enda kwa duka number 4. Mi shopping ibo 50,000 enje tukul 50,000 enje orweta get tukul itile ticket nebo between 20 to 30 Kenyan shillings kitio kiwe exenda ego sektu 10 tuone itakuwa namna gani shopping agoki chorwane kataka kiyo aki 50,000 no bwati alitumua 50,000 bas amunga le oyo aku ango pesa kiyo aki pesa 50,000 Kimache choro noga lakata 1, 2, 3, 4, 5 Iwat kimache bing muto mugenyo ruchi Oni chita nebae Kachuto nguni Katile ticket nguni Kengololi 0720 agoleti 310 0720 kuleti 310 Katile ticket nguni Julia 0720 kuleti 310 Amekata ticket sai ya 28 shillings akwaljiga shopping chibo 50,000 Pongezi sana 0720 kuleti 310 Ama ibiga lakangwan Kimache big 1, 2, 3, 4. Eguna genge mbichon. Itile star 274. Agi chile hash. Agi wetu geta number 4. Kimache big angwan star 274 hash. Duka number 4. Enore noto ni mnye.

kimekitun kou murenik ak konyiganekitu kale bo sabarini kumabo chenyigoren po chenyigonin ako chekimin tina nota nakararan kot mising nota nebo Emily Chebet ni brand new tina nemi komye kabilet ake onyiganekitun ako kimekitu amu sabarini kumabo icheket chein imabo icheket chein cheyorokindos ako toptopesa araka araka mai chito nota nenyikan tina nota nakararan kot mising daigosek kagetechein temga aliskori raliko eno limbo fotana kale tuko pamoja asante sana kiagete sa Chamwe genyor lugoi kabe met en lugoi kabe met en koinda kuri agiwa genyi gege sute tutiet en orenota nemnye.

so go gargait chebo fan so iwe itu ngomwa one story fan so ya ole gimite sirani yo eh ole isko na ngoi busa burieto ngari ari ngele fan so ile singo go giga tuye ja girane ne singo agene ale sina ngoi busa burie nya kwanye ole isko gitu na kwanye mane eh agalo kwao galo ngowe se Kalau gue bisa beri tentang gue kau gue. Kira hanya bisa beri tentang ni, na gue kekuangan ni pas saya tapi. Itu naik na levan so, hey, ani mata mana gini tau? Tak kau nyok kuanyo, aku leh.

0: Raja FM, hello.
1: Hey.
0: Hey.
2: Private.
0: Hello, kuanda private tu.
2: Private tu.
0: Memang ke saya nang kontrak tu.
2: Okay.
0: Mama cakap saya dengan dia. Mama juga. Dalam jadi ada saja FM. Hello. Nampi ya cici.
3: Ya mana?
0: Ah, bebek missing. Nani umkale.
3: Cici orang tu berhenti free. Mobe.
0: Mhm.
3: Umkale tu uang kaya dia mahu dia mana tu?
2: I don't know.

tagat kagan jitab kolenjin en kabarasta oshekyo tanjiwa mutyo chega ito echin lab studio olegi beroste iwa gen aragenet agoba metab Simon Mutai nebago kwetab kap chebo kimwagit sub location cheborge location bureti sub county en Kericho County kisirto en kasitab oeng tarigitip tamaksisit arawaniton en Litein Mission Weritab chegigo sirta Samuel ag Elizabeth Kigeta. Mwaningotiotab Emily Mutai. Kiae kayumanik Jumapili. Torigito ingarawetab sisit. Chegitoritin bilitab sibitali agonarenyin. Enga kap chibo. Kap simba kungeten sait sisit. Mpesa number ko 0726-588-278. Sirega ini telgana ngeno mara mutia misinga. Kibaros teiwag en arogene takubo metab Simon Mutai nebago kwetab kap chibo kimwagit sub location cheborge location bureti sub county en county nebago kericho kisirto en gasi tabo en tarigitip temoksisit arawetab tesab en Litein Mission weritab chegigo sirto Samuel ag Elizabeth Kigeta mwaningotiotab Emily Mutai Kioe, kayumanik, jumapili tarigito ingarawetab sisit, chikitoreten bilitab sibitali, ag konorenyin, enga kap chibo, kap simba, kongeten site sisit. Mpesa number, ko 0726-588-278, 0726-588-278, sire elgana ngeno, mutyo misinga.

0: lai inda no tenu basime sele na tenu basime te kiru imwa gicha ga ine di imwa gicha le shalom aga ine te le mizina account no tenu mitini kitu ga kuna manene ingine to touch shalom
1: shalom shalom ara tere
0: shalom shalom to the day
1: yamuna ndugu
0: mizia no tenu sabe ga ine te le mizina account Madimu angaleja na kinyewe. Abang bawa murta.
2: Bawa murta, lantas.
0: Eh, right.
2: Rosali nampak dia orang nafsu.
0: Iga. Kau bisa gusap geledo?
2: Lantas.
0: Alright, Dad, shalom.
3: Shalom, shalom, shalom, shalom, ratere.
0: Shalom, shalom, shalom, to the day.
3: Shalom.
0: Shalom,
3: shalom, shalom,
0: shalom,
3: Ungal ni aku tak makan kau ini, kalau aku ini nak kau ini, bukan baru kau ni baca, bukan baru kita mahu mengikuti pemerintah kita.
0: Thank you, sana, bila yang kita touch shalom, akhirnya dua sisi kita cinta ni mana? Shalom.
3: Ya murah untuk
0: kita. Mesia nanti nesabe.
3: Shalom
0: to the Karibu Zanababa.
4: kwanza na Shalom Friday utaingia diversion.
0: Hii unaonita gine mgine uzuri inge kabisa.
4: Na hata kabisa chundu na yungre ya gini yunglite ya teni ya.
0: Igatua ni gatua ne?
4: Vivo ndugu vima ni mwaita ndugu.
0: Igabisa kabisa getare mbigo angi chota mshunga.
5: Jambwe
0: fire. Ju diversion kidogo fire gine kwa marawe. Ta Shalom. Itach Shalom. Langatino no, Itach Shalom.
5: Shalom, manatere.
0: Shalom too.
5: Omini
0: ke me mbuto ziyo tira asmara, narakonde. Igaribu, TM area, sege terenji tage, nge Itach Shalom.
5: Shalom, alda nere.
0: Jambjimbiga lagi la inda ndugu, jambjimbiga lagi bagi la inda mano ndugu. Matiju tu kanyi la inge. Itach Shalom.
5: Itach Shalom.
0: Shalom tu dadi.
5: Na hata kuma nekile bafi nanti ya kwa zao wendo ndere.
0: Igaunti kwa nwa ndugu.
5: Kaunti kuma nakuru kaunti ya kwa zao kwa zao wendo tuko wendo mbwanani.
0: Thank you sana. Chita gengeni ota Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom. Arap tere. Shalom. Tu.

0: kalau itu kuliah tu ni kau ya Ashwa kau gaya nato ni mi agut aku ya agut en ingune shalom bas Geoffrey ag brother
1: shalom shalom shalom marhaba
0: kami tu kau ni mesia
1: kami tu kau ni gubtai
0: mesia alright karibu sana in between brani bas Geoffrey ag brother in Ulibi studio asige this time in tutu tutu nato ni ba nato ge ni ba taj shalom kada mo ngi rwe chenge rwe gala lagi ni tuta endelea tu mami tengala karibu sana bas Geoffrey ag brother
1: kongo ibana tere imi gumnye
0: ah bye bye en mesia
1: ko une bigit
0: eh ko bye bye bigit kabisa
1: kongo ibana tere
0: yes
1: an tai amache amoy ho muktonet kongo I ne nendet ko mukto inde nyuna ne ho ndu inde nyuna ko ripindet no sobe no tendoi amache lo sky ne nyina mu ko gura nafas aku nomor orang dan nunggu nonton berlang atau tabra
0: iman
1: amit itu nasobe aku tinggal jamet tab ke atau udah gaya netab kau mutan tamu dah maine
0: yes
1: kau tamu ni kau nonton itu nanya nih kau bawa kau nonton sebenarnya dan alas kau mutan nih tamu kau cuma nafas amit subuh ribetin wigit kau mul aku mutan bagai tundra rezeki nubat aja fam segitu yang aku stoik yo amu aja nih kau ngui. Nubuah yang buat nanti kau nak kat korang.

0: ni mokinge
1: mhm
0: anga mwe ngoma star agengora mwe jangora gole
1: yes
0: musiara mokhono tozi
1: ko
0: ndo tu ke go enji to bye bye
1: iman basa
0: surge ma chito ke le bye bana terer ko yo mi ke mogbe
1: mhm
0: e ke tene chi ole ke nya bole beto ta musiara
1: e
0: nyuru go bye bye chito beto ne ba musa mwe zi bana terer ko pisi chito le changa zi je ko no ndo tu go ke ko ti jaga sto mae no ndo ise ko ti jaga sto mae en Kamu itu hanya buat nanti re.
1: Kini
0: kau ikhwan kamu itu hanya tidak Adam. Kau mahu gelenci, lazim ayam lupchan asyam. Karena mahu juga gel, kau lupchan buat nanti re. Kau gigil ke, kau cenderung ke noret nenim. Amu angin nol, cang orang tuh kau muncir kopi temuan. Kau lagi kopi temuan tak ayam yang kita buat amat abrada. Kurang tangan.
1: Kau
0: kalau kau kita serta negara buat ke, petu segar tam, agem mau segar tam.
1: Kau
0: tu mat kalian ke kiri buat ke. Kesi horror,
1: orang
0: lain kalau kesi horror mesia, kalau kau jadi setan, kau nyokot tiap, isi horror tanya negi tindo. Hello, kau nyokot tiap setan mesia, isi horror tanya negi tindo. Nibawa hengi, kau nyokot tiap murat setan mesia, ingki mati agamogan negi tinjo. One, kiti ingki mati komutan nibawa kau hegi agit tur.
1: Orang
0: lagi nyu setan yang boleh jadi kita ajar, ikiran. Kalau kita muka tulu itu boleh tahu benda, awal lagi ada tuh cuma tuh, mana boleh tuh? Kalau kau mian unik tu,
1: ina
0: mana tuh bayi ayi, kau ikut tunggian, siawon. Kalau ini kita ayah muasiru tuh le, menyalu gilos, mat kau tunggi cang,
1: mata
0: kau muka tuan itu negan.
1: Iman.
0: Kubar gile, kami itu nanti nak cang, cuma cakap bayi siambi kyo, cakap muka bayi si nenek mana bana teren, agen yur tuh. Lain orang na tak goret lemararan.
1: No
0: tamu ne suku lebay pun.
1: Yes.
0: Nyalu gigil ke? Agi am lupjan lupjanik.
1: Lupjanik ya.
0: Kalau the Bible give us many examples of dishonest way.
1: Yes. Kalau
0: kone serut tiket lilin, orang tu mekacang. Cem mabai manet. Cem muncul nyurne bimakan nate, and strongly condemn them. Kalau aku cakap tak wujud nyalu gigisin. Kalau cakap tak wujud cuy.
1: Yes.
0: Muncul nyurbi. In a private way.
1: Yes.
0: Gemo ile private.
1: Kungal
0: e attacking or keeping private to influence justice or decision. Kimuche ki gona rabise ke ongan.
1: Yes.
0: Ko ge ongan ne kumwa burabe ni chonton ola garar. Ke wisa rab dere. Imuche ke ongan ne. Amun kita buat apa sih lagi?
1: Kugi
0: osoya, kutu chain, tu cakap ni agak,
1: tinjau
0: kau ni agak peak, cakap tinjau gim nanti, ane cakap dia responsibility,
1: kau
0: bil mail dengki, kurang kau cakap osoya, kugur kugur,
1: kalau
0: ikur sih, apa sih kira yang baik bersih kira kita buat apa? Kumang, tiap tamak semua kau itu tapen, sisi,
1: yes.
0: Kumang, tiap tamak semua kau itu tap sisi,
1: agi
0: sih tu sih kira kau mau itu ane kau gil le. Orang itu kan yang kena kini urunin, untuk kau kini urunin tu kau enor enam agaran,
1: kau kini
0: baru private.
1: Yes.
0: Unggah ni sih,
1: anak
0: kau soya. Mama kau mukto ini.
1: No, not ni gebe kau itu gigi.
0: Ni gebe kau.
1: Senior cikai
0: gigi. Senior cikai gigi. Marat kau togrotin. Marat kau te kau te liaran.
1: Kau
0: yang cikau itu soya. Semua kelia. Somanu ni no.
1: Kau ni no brother.
2: Kau itu apa sih?
0: Eh.
2: Kau ngalah level le.
0: Tiap-tiap masa muat absi tengok mung.
2: Ingu mung.
0: Tiap-tiap kau, tiap-tiap masa muat absi tiap mana tu?
2: Yuta.
0: Ega
2: ngelal gule. Ameta itu kebawa agaet.
0: Kiro. Ameta itu ku kebawa agaet.
1: Iman.
2: Amu tu cegonu na.
0: Tu cegonu na iki.
2: Icegat cengomi.
0: Kiro. Tu cegonu na iki cegat tiap orang tu.
1: Cengomi.
0: Aku gunuri ngalega, coba imanda, kiro. En, ngalega mana terer? Kamu aku ni, kalau ameta aje, nengi. Tegat cina juga berana.
1: Yes.
2: Hei, kalau ameta itu kita bagai gaet?
0: Kalau ameta itu kita bagai gaet?
2: Mundi cegonu nai.
0: Tu cegonu nai? Ije
2: agat cengomi.
0: Kalau tu cegonu nai, kira tu kaya gunu panah terer?
1: Kutu
0: ce ije agat cengomi.
1: Iman.
0: Semua lihatnya,
1: semua
0: kiri kot, kiri ot kiri kot, tak kiri kita kau ni, kanjeng anu kiri le,
1: kau yang kau
0: kiri kau yang kau mekiri, kiri ot in, ot polis ot yang berapa orang,
1: kiri
0: kiri kau apa kau ni, kau kau ni, mager ot kau lekak,
1: kari
0: ni kau bising, mager kau mesti bingkaman.

0: Magere.
1: Yes.
0: Igor Zie ne. Igor Zie. Oso ya. Teo. Kaitar.
2: Igor.
0: So kagemwa kele en kagengalale ne bwana tere. Kagemwa kele en private queen kigoito.
1: Yes.
0: Tuku chekiwonganishin. Nikamwa kole choto ne. Kumamwe kwa mukto ina.
1: Iman basta.
0: Amuka mwa ule tuche kwa nyega. Chili onoti. Chengu hami. An kitabu tap kwa leo noik 1723.
1: Kwa leo noik 1723.
0: Samana brad.
2: 23.
0: Agi jakte.
2: Hini kwa jakte. 1723 kwa ngalo lwe kule. Iye kwa ngalo lwe kule. Kalau ini muda yang kita ngekiat, itu kanyi kita apa kagai
0: kan? Kalau ini muda yang kita ngekiat, itu kanyi kita apa kagai kan?
1: Iman,
0: mite sains suci ke boy sih. Kalau waktu ini tuh bisa kecang, kau malah sama email kita ngeki, magu mau aje lalat jalan bisa. Mite lokasi sekian ke boy sih. Iya lagi mite, kimi. Kau lagi kau baru bisa kecang. So kamu boleh ini muda yang kita ngekiat kau nyeki kita apa berada? Kitab kagaiga sekolah.
1: Yes.
2: Katas kongal algun le. Eh kalau ini muna kita ngek kiatet tagenyi. Eh kitab kagaiga.
0: Ale ini muna kita ngek kiatet tagenyi kitab ne. Kagaiga.
2: Eh kalau suka maskiru.
0: Suka maskiru wajit. Ini muna kita ngek kiatet tagenyi ne.
1: Kitab kagaiga.
0: Kitab kagaiga itu sekolah.
1: Suka maskiru.
2: Suka mas ortin mega kiru.
0: Suka mas ortin mega kiru wajit.
1: Iman.
0: Tapi kengi kalau lagu nubana terere. Kuri itu senggori kuah.
1: Changa
0: bilete. Lutu woske ya mwagele. Amu kia mwagele kikiachi kukikiachi. Kani kikiachi chega tamu kima wakoti ya kamuget.
1: Yes.
0: Kikiachi chega tamu kiko ito chitoki. Kiko ito chitoki nipo kakaikai.
1: Yes.
0: Sikerepe mbi choto ni mandanyman. Monyurubi justice. Monyurubi katia angatet. Kwa expression. Ngolioni kitendo. Mamu kile kima kumucho kwa expression. Katamu chito. Niki kohito tu coba kagai-gai. Apa cerita 16 hari ni kita buat niki buat tengok tu tu. Ia puan terer. Kohito itu apa kagai-gai? Kohito isi.
1: Yes.
0: Aku tak kisahkan suruh ke chance kekir. Apa driver? Apa ni tu ni dua engkau yang guna puan terer.
1: Iman.
0: Eh, nobi sih sekitar si kasih ringkas si.
1: Kalau semua kau ikut itu.
0: Mau mengasih ni kasih rumput. Nah, mana lah terer? Kiki kusir itu apa ingin mahu muai?
1: Iman.
0: Aku tak kekir utam mara dalam. Gengolah lalu guru itu terus pikir ke chance.
1: Yes.
0: Amu kiki kau macam kagai-gai itu. Kau Bunjite silingnya tenggol le. Kita mungkin kalau lalu panser kita kami anak work depressed.
1: Amu
0: kial nambahret. Amu lagi lenji. Kita mungkin hasil ulakwe. Kalau lagi nambahret panah terer. Cui egar tagengat. Aku ipa kuhoi to.
1: Jai
0: niki kalau lalu panah terer. Kuri leci jatuh mami itu nambahret. Amata hasil lakwe. Kaki mungkin le bribe barang. Taking or giving bribe.
1: Yes.
0: To influence justice or decision. To go kiki goito.
1: Yes.
0: Sige influencen. Anasi inami igi mi chito kotelki.
1: Yes.
0: Anako go make a decision. Mama go mukto ini. 16 hari ni kita buat amni bote kau tu sekarang ngoleh ane mite ni ane to.
1: Yes.
0: Eh
2: kau ngalalu ini hari gule.
0: Kau lihat.
2: Eh kalau ame maskir wajit.
0: Kiri kau bilang ame maskir wajit.
2: Ame TTV. Ananita.
0: Kiri ananita coba kagai kan. Tiga ni coba berada.
2: Eh kalau ame maskir wajit.
0: Kalau kau mukto nanti ame maskir wajit.
1: Iman.
2: Kalau ame maskir wajit.
0: Ame maskir wajit.
2: Meti TV. Ananita. Ananita coba kagai kan? Amungere gonyegap. Cengomin.
0: Kira gonyegap cengomin.
2: Tu coba kagai kan?
0: Kalau kira gonyegap cengomin tu coba no.
1: Coba kagai kan?
2: Galega coba.
0: Aku gunur galega. Piga. Piga apa mana?
1: Iman basta.
0: Aku tidak nampak mau yang mana tuan terer. Oh, kole na malemberan ega gitu. Because amung kaki kochi ki nba kaya gan.
1: Eman.
0: Tinye bi kyo king wan ku ngala lima na terer. Tun kaki wui mo galak. Amung mi jito nika ako sa benda abon ngi bunne. Nika ki bendo ko kikerebe nagemare. Kikerebe nuko taka karite nore na malemberita. Kikerebe nageteta. Kikerebe nagene. Kikisere lo kabi. Enga lechui boso ya pana terer.
1: Yes.
0: Ni nogiri ako sa taka speak kyo. Kipuriya tap kolingin.
1: Eman.
0: Kuma jisi kikir gili. Tuchu Amulis mi neighbor.
1: Yes.
0: Then I'm Mr. Wujutan. Yen I'm to Wujutai.
1: Koi gune.
0: Koi gune linye.
1: Kabisa.
0: Kibendi si yoke gen
1: nonetage. Sinyo gen nonetage.
0: Ngaliyo taboy.
1: Ni nam jios ni gen nonetage.
0: Amwagin tiyo nonetage yoke gen. Ngaliyo taboy. Ore ni yur ne biktuku. En ore ni maboy manet. Ko chorsi.
1: All right.
0: Aga. It is different. Private. Ox steel.
1: Koter tuguja.
0: Eh.
1: Senyo
0: gege nane jaga. Kinyo gege gege barai.
1: Thank you sana.
0: Lebu chik manam chita iti kolegi ngolole ne.
1: Alright. Ay kiongwe gitu gostone ne. Ago agere gitu gini ono limpo 104.0 imerude sawa. Ago ale jiki tu jita natoge name ite nyon. Jita natoge name ite nyon ina ote ni was time. A 448 age. Nitoge ene was time. A 448 age. Asinyo gege wegen. Iote ni batalu wuga ab image. Wagile jiki tuge Augustine name in inunitage never star for 48 age. Jitage tugule not name mitenyon amaji nyurchige jeb gonde tu. Kogile jeje nukune tigiti number 3. E tigiti number 3 inyurchige 30,000. Nyurchige 30,000. E tigiti number 3 gitugostene name. Ago lenjin A920 gegere inononi toge. Amajo lenjin kasen jitage tool. Mamiji nego kwa akjeb konde nebada di 1,000. Initang nebo star 8, no, not nebo star 448 age. Ke lenjin gitugosto inone digitit number 3. E digiti number 3 gitugosto inone Iwe agdati 1,000. Agwe ningu ne gitu kostone ne kolyo jitage ne nile gatu mo igwa te kutinga ko imutu gitu kostone ne eje ko ginyoru ga bisa ene wa ne ko alle jingap ko gi ote ne gune agwa tu mo gi go te gitu kostone ne nitang ne was time 448 age kele jing tikiti number 3 en tikiti number 3 gitu kostone ne ke go ni school fees chepata 1,000 mibi kenyor chinge ponas Maybe can you together the 1,000 calling or two magin you're going to go in with you son any Koyagi Tonos in a Lagina Gira Languini Mizagumye Nitung never star a 448 ash. It never star a 448 ash till digiti number 3 you give me digging your Luga Bemet to go son any and Oliebi studio that the 1,000. Jeba school vis ko jugu gete yang kita je buana Webster in olie bisir sige des es nyuge des tae badai badai suno tribo star for 48 age tigiti number 3

Itagat kwa njita kwa njine en kabarasta ushege chota njiba mutio chika ituwe chen studio. Kibarasta iwaga agobo kwa lile tab Petero Sawe Chirigin nebo kukwe tab Sachangwan Bomet Central negibi tentarigi tipte moksisite arawa netan kigisiche en genjita belebu tagenge pogol sogol aktaman agagenge. Kibarosta iwaga agobo kwa lile tab Petero Sawe Chirigin nebo kukwe tab Sachangwan Bomet Central negibit en tarigi tipte moksisite arawa netan kigisiche en genjita belebu tagenge pogol sogol aktaman agagenge. Kio ya rambe negitore tente tutikap kwa narenyin karun Jumamosa na otoko tarigi tagenge arawe tab sisit en ga Sachangwan. Mpesa namba ko 0724-875-385 0724-875-385 Kibarosti waga agubo kwa lile tab Petero Sawe Chirigin nebogo kwe tab Sachangwan Bomet Central. Negibi ten tarigi tipte moksisita rawa netan kigisiche en genjitabe libu tagenge pokol sogol ag tamana agagenge. Kioe harambe nekitore ten tetutigap kwa narenyin karun Jumamosa tarigi tagenge rawa tab sisit en ga Sachangwan. Mpesa namba ko 0724-875-385 Kibarosta iwage en aragene tokobo metab Simon Mutai nebako kwetab kap chebo kimwagit sublocation cheborge location Bureti County nebo Kericho. Kisirto kasi tabweng tarigitipte moksisit en Litain Mission. Weri tab chegi kusirto Samuel Ag Elizabeth Kiget. Mwaningotiotab Emily Mutai. Kiyo ega yumanik Jumapili tarigito enga rawe tab sisite, chikitore ten bili tab sibitali ya gonorenyin enga kap chibu kap simba konge ten site sisite. Mpesa namba ko 0726-588-278 ago sirega ine tilgana ngeno mutio misinga. Kibarosta iwagen aragenet agobo metab Simon Mutai nebago kwetab kap chebo kimwagit sublocation cheborge location Bureti subcounty en Kericho County. Kisirto kasi tabweng tarigitiptem agsisit arawaniton en Litain Mission. Weri tab chagigo sirto Samuel Ag Elizabeth Kiget mwaningotio tab Emily Mutai. Kioe kayumanik Jumapili tarigitoeng arawe tab sisit chikitore ten bili tab sibitali aga konorenyin enga kap chibu kap simba kunge ten site sisit. Mpesa namba go 0726-588-278 kainet kogonu elgana ngeno ara mutia misinga. Chotan ko kabarasta ushek chitap kwa lenjin chotan jika imu chwa ituwe chino liyep studio ole no kwek tukul gara chie ugune nyige sinuwe kiu chotan ago che maait kabarasta ushek kwa gine liba studio ke mwe mutia mising entili anute kwa aga age sawe Jehovah sobit kukuna waga liet muitaet akagaigaet en gasaritan ugune rirega mutia mising kwa nyon.

0: Kole sikomas.
1: Sikomas. Kakile sikomas ortinwek ab kirwoget. Inemunen kiptekek yoto kenyin kit nebo kagaigaet sikomas ortinwek ab kirwoget. Sikoberber biik akot en kirwoget nebo imanit konyokodisibeni biik korwoche kabisa kotokyo kesit olda age amun rabisiek. Nitungunon chito ne kokele mara kunon rata kokilelun. Amara kwa mu chito bandek kwabakowir chito kwabakoliban chito kirwokinitenin korkoitu kirwoni kolelen kolengoknye moingote ngotwet kolengo mokirote kwandikasima komakamwa man
2: wirko
1: kolenji ngoin moingote ngotwet kole amengon
0: ngotwet mesu ile rawang
1: kikerimbele bandek elelaba
2: awachamu bandek
1: iloko ngololene
2: rabisek
1: ngolole rabisek kikokikoito kikiseretike chamwana terere kotikimwane kimiten yeburietab kolenjini kobun biik uinwek bwana amun kibore koib chito ake kesit kwo kapkirwokinit kwo kebolchi mokele amunin mokele amun kikayai makosa
2: boisie
1: mokubet akele nemoe keratin kole pole kirwokinit pole bwana
2: kikere mbaretab ng'o
1: nemokingotu
0: pole
1: bwana chief lana kakosom nyoetab katita nekokilelchin
2: ikale yabanan kole isomwo nyoetab katit lekamanyolu
1: ano kwa mga kabisa ayo nge juisi leti jesi
2: mbame
1: ne tarik 15
2: ya arawa ni nyumunis
1: kole kole kenji sekta manamu
2: aki jeng ano juisi langat kukwa giri si jeng ano
1: kabisa mga ina yi
2: ya
1: ako soge to kole soge to kile arab tera tunye koron mbame
2: ok kumwa itini kabe kumwa mwa nikun
1: ara kwa kumwa unu ngoliotab somok nekamwa kele fraud and cheating yaa niton mkwanatere kitabutab Leviticus chapter 19 verse 35 to 36 inu niton mkwanatere kone kuruma inyuni akot elebune biike changuni kukurum en ngalekab frauding ama warate
2: ikabisa
1: nikolejin eleboisoito rabik elekibimondo tuge en korik elekibimondo tuge en duos yaa wendi paratere
2: yes
1: Nomo mwa matinata mwata.
2: Angele wele go turur bijura ini. Le go turur ene wane.
1: Angele kibara ba gorong kita. Grani atya ege ni embak turbana go kote jita waita. Embanta. Ana ga
2: ades gile izi.
1: Aram jaya gonde ki agonde waita apki lo izi tam.
2: Agonde igwene.
1: Kurbara ba gorong grani atya embanta ene lima bak turi we. Kup loki ono ono. Nain bai nain.
2: Oga ge zirji.
1: Ara mau ke situ, mau ke sini
2: lagi. Mau ke sini lagi, kau kaca anginnya.
1: Kalau kalau al masjid, kau ini kalau pagi luisi.
2: Kau orangnya kita garanya ke lagu curza.
1: Ia lagu curza. Aku curza tuh ni. Anak ini religi anu nama lagi. Kau macam apa? Nak wajar le? Kita cai pan, nak wajar le orang kari. Kau ni cerita juga orang mati cai tu te. Naku, aku ni mabut. Ya, aku ni baru kira cerita nanti jadi luisi. Kau ni mati ni nampar. Kau ni tinye komami kiloisi
2: yes
1: otake kwanga kele koro miche ke ote tori age nyuru koro kutye chiyo kany kalande amatye teta
0: ye ja hektigin
2: ha so nebandi tago mallu brada
1: mallu la so mana 90 da tabade kaso ek kitabota blawi
2: kole no brada
1: atbe tablawi so mani no
0: E kangalal kole
1: kole ne
0: amwae ne mabo iman en kirwoget
1: kokile amwae ne mabo imanda en kirwoget eno brada
0: anan yo kwoi
1: ana kero utioni kwoi kero geleji ta kwambare igere bige jangi go butye bwana tere ko bichu bare sabe ya ne leji jira maras ko giso manji ta ko sabe so bi mona ta mare ne ko nyugo lingete ne ko hol mbare ko leji to kolenji kongete nabi manu lejita kolejita nabi manu mi ginnum korgo kwa jita mare kwana
2: otwal
1: ko kwa go otwal
0: ikwele le kwa chego
1: awu ragi banda mo lejita ta ko botu ko awu mono si boide ta
2: Ani pergi lekwat ni, garis tengah aku pun di itu.
1: Aku,
2: mana kapet di?
1: Aku pun isi ini weh.
2: Kolej jingi.
1: Kau kim mumbuti kau naik tu. Aku tu keliru no.
2: Kau
1: kim kam. Keliru tu kau naik kulle. Oh kau tu jadi mana tu?
2: Kau keliru lagi ke? Bimana yang kelir tak kimi? Bimana yang putih?
1: Kau lagi. Give me a mangumi. So, man, tell the million.
2: I'm going to go to the million. And easy and very, you want your one of us? See here, oh, I need money.
1: I go quiet because I know I'm moving on my mobile. Is
2: it a big
1: deal? Yes, I did get up there. What about Kijito?
2: Yes,
1: I said, Mute, you were a picture like you were here with him. You're a taboo. A Muji done a good work, what I did. Could no one go about it? Mana boleh buat izin mohon?
2: Pelagi bahasa kalau lembaran, lembaran ini juga kahre teh.
1: Ah, oh,
2: macam tu lagi betul.
1: Ya, lembas dah juga kalau lembaran.
3: Kita mesti direct.
1: Ya, lembas juga kalau kalau cuma kahre kalau nyawa lagi rintak buat tin.
3: Yeah, ni. Kalau kita mesti direct.
2: Hah? Oh, kau kahre mana?
3: Igi lebaran.
1: Hei, aku itu mau kahre kiri, itu mau kahre orang baru kahre Yesus. Kau kahre lembang kau ini.
2: Ui.
3: Ibu nanti jitu
1: apa yang kahre dah? Aku lagi hanya ya jangan. Pokok mood. Iti jadi jangan. Mungkin kalau kau yang kasih. Ya ni.
2: Mata aku.
3: Boleh guru rabi negi.
1: Guru rabi negi.
3: Guru rabi negi.
1: Kita mau majiri jitu le. Mati zasih itu.
2: Iman.
1: Okey, kiri silam pokok kuming.
2: Kumagi.
1: Ya mereka kijot. Amukan jengko kaitiot. So kalau mungkin le. Mau berbeda cerita, engkau kuat,
2: iman.
1: Yono bi money, yono liyono berada.
3: Yono kerenya kisah.
1: Yono kiri kiri, oh tiok kiri engkau koro. I engkau koro yang orang negara ala. I orang mana koru yang
2: tak. Kita sebut itu.
1: Kau kira lepas mulu tu lagi. Baju tu kita su. Kau koro lepas izin bi ku mau terbawa tu sih dek. Hi tiok kape siapa kau in.
2: Makwaran.
1: Makwaran. Makwaran.
2: Iger sabriye nange ekuang. Kiyani kikwang mwenyu na
1: kikwang mwenyu ngolo ikamse ya ni bandai kebe ndi mwenyu ngoroge kotot ko nusu
2: koto ma ngonyo kotesi ute
1: koto mwenyu kotesi ute mbara
2: kimi ni kitunge bjiturani ngora mwenye be yani ka durgo igi korokoro somo ko ka 5 ko no
1: o ga gerenga
3: hiro uche ga kesate
1: awa das da mwenyu ngoroge turu
3: ya
2: yeso inwe Aku lelir terter bandai, aku ikut yang korak.
1: Sama, terus tahu.
2: Kalau anda nengkeru tu kebe, anda woi kiri tu kebe, mana woi cipe, mara woi cipe, korai kiri lagi ayam mana, tiga jam mana terer, woi kau berber, kiri tu kebe, nak aku cap korai cipta lihat, kori gumingini, lihat, kau ni nyolui cap korai, iya kini woi ak, woi tu kebe, kiri.
1: Ngo cego, kamu tite sih be. Ia leter sih cinta be kalau suka canggarin. Nuga wuih itu sih ngalega apa cego rahin. Kowe, maget tati suai kiri kau bahaya begitu kan. Kau mati tite sih be, kalau suka canggup. Leben kita bota, leben mana kita bota ben. Kalau nai.
3: Tuh mau. Tatsis. Obai sih anggaru tike cewa eci.
1: Kaki lu obai sih anggaru tike cewa eci.
3: Cewa iman.
1: Obai sih anggaru tike cewa eci. Cewa iman. Kita buat apa ini?
3: Agam manusi.
1: Ingal mici.
3: Jauh aji jauh mana? Mici
1: dengan kata apa? Kalau ini sudah nanu. Awal ni kita buat atepi tap lawi kita mensol buat tap semua mute. Aku semua gelo. Kalau le, lo bayi sih no berada.
3: Kangalal kalau bayi sih yang keruuti jauh aji.
1: Bayi sih yang keruuti jauh iman.
3: Agam manusi
1: jauh iman. Enyikisin tak keru. Kau manu jauh iman enyikisin tak.
2: Iman.
1: Liti roti liti. Kau bayi sih kau roti liti. Mana tenar? Negara,
2: iman.
1: Nanti nyuruh biju, kau kira Allah kau lepas segera buat.
2: Iko
1: nyalil bi,
2: ageri nanti lihat
1: kembali. Tahu mana ader? Iko nyalil bi kau kira ucap cina gay, kulit naga demi bunti kau naga baca wakal di cabu orang tuh ini. Kulit ama hatil sebering, itu loh. Nanti kau kaya muda tuh nih, kau kaya yang kau kugilusim. Agilusim, kau ini baby manggil lagi taman, kau gayip tate. Ya ni, yang kau bimandat, yang kau bimantin, kau kira si jangan kau tate, kau kau bini tuin,
2: ayah, ok jore,
1: urum kanade,
3: scan jitu,
1: Ani baru tu abi mayo kau tu nuno brother manok tu.
3: Anu mageren kau pancing eti.
1: Kau magi magi.
3: Kau leh. Kau buang gitu.
1: Bawa kau ni besi. Anu bawa kau ni besi. Napa five.
3: Kau leh. Anu dende. Nama ubi manis. Kau nama ubi manis.
1: Mangi eti.
3: Oh kau kau ni siapa kau ni.
1: Kau tu kalau kalau bayi boleh, ini gisin tu, oh cukup ni. Agak taruh berapa? Alat mana yang kau dah tahu yang kita buat apa kalau nai?
2: Right, jangan beri nota ni cukup setan ini, alergi gitu gini ani, agiri ni guni gitu agustan ini. Nitung ni bos tattoo 74 aja. Kasih jaga tu nota ni meeting nyan, kasih tu nota ni meeting nyan om mau nai. Nitung ni bos tattoo. 274 age. Nitong the star 274 age. Costondo ni imagine digiti number 3. Guti makini ge 20,000 kagina menge jenga nyini nguni. Nenyur chini ge en nguni gitu costondo ni. Nei ur nei tile nguni. Enyur chini ge 20,000. Nitong the star 274 age. Tikiti number 3 kasanji tagatu itile ningune. Itile ningune gitugosto ndani make sure ilegadil tikiti sek somoge. Tile ninguni somoge agiwe ak 20,000. Dikte tae ningune yana bisiga kebetana to pase Geoffrey. Nitang number star 274 age. Tikiti number 3 nitile ningune we up 20,000 and ending kuni kitu kwa stane ni we are 20,000 akponas brother kitabu non
3: kitabu tap kolona iki
1: tamanae kwa tabagengi
3: tamanae kwa tabagengi kungo lolsi wikule ee wala wache eloi mgeru utiet ee nama boyman agocha me eloi ee geru utiet nama boyman
1: kwale wache teke tine chiko brother
3: Hei wala wache Elohim garu utia na mabayman. Ago chame Elohim Hei garu utia na mabayman.
1: Kale wache kwa muta garu utia na mabayman. Ago chame kwa muta garu utia na liana na mabayman. So kiri utike mabayman kuma mwe kwa muta wane. Kwa kumwe toa ne bwana tere. Tuku uchuta kimwe kwa kumwa kele. Kine kurein fraud. Fraud and cheating.
2: Yes.
1: Deceiving people. In business, contracts or trades, ke kasus ke berberbi, engalega mengare.
2: Iman basi Geoffrey.
1: Atapi ke berberbi siapa mengare sebuah nateri.
2: Logi macam ini magore ni jauh.
1: Ko korumi itu mana loh je bingung ni bisu. Aku loh tu ke mami. Ko mau awir tahu, kalau kau kira kita mortoga renyun. Bisu. Kalau mite ni, kasir kalau mite semua yang narobiru. Kalau orang yang nama beli,
2: kau nenye
1: ingkarin. Kalau asir cawle je, ni orang ingkarin, selengatta. Kalau mite ingkarin ni, Nairobi semua ya. Lagu apa muajis? Kau muaj itu yang nolle. This fraud and cheating.
2: Kau
1: mite.
2: Kau beraga besar.
1: Kau musuh kecang. Oga aku berberbi ngalai juta mana terer. Mite ngalai kau social media. Mengarah ni habik rai ni bana terer. Ni cara bukan habik tu ke mite ni kurista. Rai ni kau berberbi habik. Anjau habik tu. Ngalu habik lele. Anjau cakil le. Ya ni korum kau besar bana terer. Mau ni tu habik kecang rai ni.
2: Kurir tu sejak.
1: Kurir tu habik kecang mana terer. Jitu kita ane kap sabar kumnyo, kalau kau kira lain nengun, kau kira cesta kau jalan. Aku amu cakap mau cipik orang buat nanti rali. Matu jam tu ku coba buch.
2: Kerja sih pas jam. Cuma nagi aku ni jita Facebook ya. Cang jigi at kubaisian kan ada terer.
1: Iman.
2: Cang jeli ni awal dan terer Facebook.
1: Amu cakap mau tu.
2: Kau sih jita sih pas jam beri. Aku cakap tenis tuar, barai kiri gua aku yak togi, lese gua jengi nampak kiri, kupir gua neng gua liang kau tegir tu gua,
1: tegir tu gua, oh kau tabir gua,
2: oh kau tabir gua, aku tu mau gua yak tu,
1: abar atabi panah terer, coba izin ot kau ini kiri, esok siang leh je gua panah gua berjita neng gua naik bike jang, kau izin bika hai nenyune ni magra oni, gua lagi ngakak pasta jober, aku no tita aku no kogi berapa siapa panah terer gua coruma, gua boleh jita kanget, gua lekanget, gua lekanget kanget kule ako baisye noret kitya alak tul kotor baro geri wako kone jita pwana terere so ngalega Facebook
2: wachana na mi okte ki
1: ye kasitana tebera vene ke Facebook
2: i torogan mi okte
1: ako tinde kasitana kwa le nabasa jombre mami vetu no tebera vene ke Facebook
2: ako terap tere mami vetu neki jote ni tuani Facebook
1: ako mabiru warara si moito tebena la vise
2: apana
1: ke terap tere
2: yes
1: ya ni mabiru si moito tebena la vene amasire Facebook ako tebera vise ako inge nilekine pare bige ko ne mubi chai tabasa jombre ine mubi chai tabara terere
2: yes
1: ako ndo kwa wadi yako lele ni mani Nana macam macam jadi kau kalau ngiri bengkel tu keuju, amu kau kobe pikir chang engkau datang nuntun. Nonton aku makin le fraud and cheating. Chang kau berbisu kecuali bukan terer, cendera kami ten nafas. Nih kita kengol alam unu bantah, kau tabarah lagi kengol doy. Kau kobe kau kau sendiri tiap pikir chang bukan terer. Nana nyuri cerita bukan terer kau kembali cukup barin, cukup rabiat.
4: I was a little bit.
1: Kalau neo,
4: ikan lele ven, bay len kerut jenah bay man, aktu ejegerisie.
1: Kalau pagi mukto ini kerut jenah bay man, aktu ejegerisie.
4: Bay sienye ni, bay tuul, cemilale ejegerisie.
1: Kiru, kau jombar hati li tuul.
2: Yes.
1: Ku bayi sih tak kau mungkin tu, so mereka orang tu, tega tiada juga berada. Kau lihat bayi sih ni, kau ibu tu lihat milalit, cikgu risi, tu kau ibu jangan kita bangsa tu lembar hotel ini. Kau mereka kau mungkin ada tak ke jauh jauh tanne mual le.
2: Yes, mana ni
1: tega? Kita buat apa lelaki 16 atau berada?
4: 16, 11.
1: Kau lelaki 16, 11. Serisi soman, aku tiang kau lalu lihat soman, jibi soman jadi apa toget? Soman jadi nelio ane nongker tauhde biasa ane, biar nongker tauhde cego. Ia lekiri uti jutu, negi jabil le tait. Kau mau kau mukto ane tega bersungguh.
2: Eka bisa.
1: Mama kau mukto dunia ini jabil le tait. Kau walang kau malay tay
2: negatif.
4: Kau coba kan lagi kere ini nun, hanya ager tahu kau ter.
1: Nanti kau jadi kau pelit tay ter nun, apa kebatet? Awak nahu kau sih non itu yang kan? Kau pernah ni ager nunggu le, mina kita coba ini negara. Aku asuh kau ibu nentu.
2: Alright.
1: So mana?
2: Kau berapa ini nampak misis kau berapa? Kau
4: lihat ada tenen nahu nun. Baiklah, em kerut yang ne baik man.
1: Kau kira apa kau muda kerut yang ne baik man?
4: Aku tu kegerisian. Bayi sienya kau ikut. Cemilale.
1: Cegi manusia kau bawa mukto ini. Bayi ni tak apa nak terer. Kau cuma kele. Full weights and measures. Kero. Kau berbeni sien dapat bayi manusia itu.
2: Yes.
1: Again. Aga acquired. Kau bila using dishonest skills or measurement to cheat. Customers.
2: Yes.
1: Tiptem kau ada tap tap mana kita buat tap kalau noy.
4: Alam bos. Rati lihat je terot ini. Aku tu kegerisnya je terot ini.
1: Jauh tak tu gul.
4: Kau tu kewe je.
1: Kau mukto ini. Tega tiada jawab berada.
4: Evale rati lihat je terot.
1: Kau korok itu gue. Gelle. Ini tengah lelak kemiu. Cuma mana orang ini listeners mana tere.
4: Ega malah luai gule.
1: Kalau ni kata anda apa?
4: Kalau ni tiptem kau itu apa man? Kau malah luai gule.
1: Lepas kalau ni kata?
4: Tiptem kau itu apa man?
1: Kau mana gule ni?
4: Rati lize ke terati?
1: Kau gil rati lize ke terati?
4: Aku tu kegerisian je terati. Jauh tak tu gule. Kau tu kewe je.
1: Kau mukto aje. Kiru rati lize tu gule. Cikir izin, jadi terawati. Kau cakap muktoin.
2: Iman.
1: Kau cakap
2: muktoin.
1: Kau cakap muktoin.
2: Cukup.
1: Kita buat tab. Amosis sih kau tu tabangan.
2: Yes.
1: Aku awal lo. Mama kau muktoin bukan teri kerut ke terawati.
2: Yes.
1: Macam gaya iman tu gugah iman kita accurate. Kiro. Ingat kau macam ingat di macam apa itu? Orang lalu kita ne alleji ni tugi le tugu chiju kwa silinge tengu le.
2: Yes.
1: Lani bi man accurate.
4: Sisi kwa tabangon.
1: Agiri kimagiru kwa ne?
4: Ego ngalol siwe changwanu kwa le. Oga ngalionda ni. Eo kwegi.
1: Hero, ini tak kabar skogil ke kabar kogok kes bandai kenapa tayang kan? Kamu mati nyegi kulele nenalda.
2: Yes.
1: Salen, otki gotep kulle.
4: Mara goldo teta kolbanes.
1: Kolbanes gula, na kolbanes vital.
2: Ibe
1: imas. Awak siapa nyuri cinta? Nyuri biasa raya kulle cinta ibe. Iga aman dan nyano ginam jinguin. Kulle gibe rabi ini kulle mi cinta vital. Menyoli tekan nenat bandai. Tahu?
4: Kulle mam. Mas kebenar namu lasa matur kial dah.
1: Kulle ya, kulle ya kira.
4: Yane.
1: Ya grow. Kuri nyuri cita puan ada nyuwa mana git?
4: Oleh game macamen.
1: Anak aku ngerti kau yang gue. Kau cakap kau sebab kau kualen git kau taran. Kau kualen gue kau sebab. Kau nyuwa mana? Aku esio. Aku kau yang agen najor gue ni. Kira kau itu ini kau nyuwa biru gue ni le. Nauur nego ni.
2: Yes.
1: Aku kau buang kau ngerti tuah. Kalle matilia ana berada. Kalle matilia ana.
4: Eh kata kau ngalagul.
1: Agas ngalian dan ni apa lagi cium lugu ini matinya lagi.
4: Kau
1: kilo agas ngalian dan apa lagi cium lugu
4: ini
1: matinya lagi. Aku
4: wajin
1: ini kau nak
4: nuk
1: cium ayam mete kau be.
4: Aku wajin
1: ini kau nak nuk cium ayam mete kau be. Oleh me awarawe. Oleh me arawe. Me walle. Me walle. Suka bihik alde be. Suka ke alde be. Aku kau ini kau nak nuk Kau kahwin mana kau letur
2: roibek?
1: Kau letur roibek? Eh kau lembiak kuyon, tu roibek kuyon tu nih. Hanau kira kau letur roibek kampu tu cum.
4: Batu.
1: Lepas lepas ni sudah.
2: Arah itu kita nanti. Kita ni ni apa lagi?
1: Limasusu. Aku kahwin mana kau le? Yang mereka kuyon tu.
2: Lelus kuyon tu nih.
4: Kuermusu kurbu.
1: Kurbu.
4: Korego nih kuyon tak apa.
1: Lepas lepas no. Kas kasir arah.
2: Kita ni ni apa lagi?
1: Umur masih arah korah bukan. Lepas lepas ni.
4: Kata semua lalu.
1: Okey, ni kemana kau nih?
4: Egalle six. Kalle galle siwa bite ke alengi bana nok feda.
1: Kalle siwa alengi bana nok feda.
4: Aga alengi matinyagi ekweoni.
1: Aga alengi kerebe alengi matinyagi kweoni.
4: Aga alde metete gabe.
1: Kira kalle metete gabe.
4: Kira. Egalle koko yasiye loymen. Edel la teta ejago bogo.
1: Kamu asa kwa mukta teta la teta jago bole ne.
4: Mago ya uti ene man.
1: Mago ya uti ene.
4: Baisoni kwa.
1: Baisoni kwa.
4: Abo tagenge.
1: Abo tagenge.
2: Kale
1: kwa mukta ma uti baisoni jo aje jo no.
2: Abo
1: tagenge.
2: Ekeke.
1: Abo li bana kwa mukta na kana tere.
2: Ineke
1: gerane.
2: Ekeke.
1: Nothing.
2: Ina ne tagenge.
1: Ben bang na ni jali likuyo. Amu keke rile. Uon tili likuyo na ne. Ki hoki ro.
2: Inye tje jenguen.
1: Ki aru rome za ki kile. Age bana tere sabare bu. Sabare bu. Dengan negara ini
4: champion,
1: ini guru guru itu negara kita gunung ini. Kamu kira kau lewe? amisien bako abare inye koi chorwenyu ako makele malekale chorwet ka ager buyot kule buyonan huomeke turketutosi raini kale komukta tu mabota nieme tamunito akorir agetugul inemenyu lotan
4: ngete kale ngete komugul kou aine akoimke akote ngokeny kou aine
5: Shadraki, John, Nicholas, Isaac, ak Vestas. Kupata Viola, kwa Big Six. Kwa stoende te noto ni mite nyon, niko gile jo gichoge, en inguni gichoge, kwa stoende ni, chita noto ge, en ni mite nyon. En yon gichoge, kwa stoende ni, chita noto ge, en ni mite nyon. Kogilin jongi chukoi goito 20,000. Amma janyigas, mi tiki tita genge, niko tuma getile. Agusiki binote nipo star 444 ashe. Mi tiki tita genge, niko tuma gotilji aguta genge. Nitong nipo star 274 ashe. Nitong nipo star 274 ashe. Kogilin jegi chukosto indone. Eni reu korandomli. Making sure illegal digiting aginyor chige 10,000 agubabi ke changi to cost in the name. Amaji dowling to not on the post time 274 as digitit number one. A digiti number one get to cost in the name. Kegone 10,000. In Gigun 18,000, committing big Jigigo Chin Ponaz. They will link it to not on the star 274 Ajem. Digitit number one. Any on the Gitugo standing in making sure illegal till Digiti Segugi, Kojak Tagituke. Pagilion Gutingle Tom Guy in your chinny gaggy Gitugo standing name. Gutingele tom gai inyur chini gegi kabisa. Gile njone ninguni 10,000. Kubo chitange tukule. Yani kange mwagu unongi tukosto indoni. Kunome kutile chitukul tikitite. Agi meken shua ile tikiti segu komite mbaragi tukosto indoni. Nitong nebo star

0: Alright, Костяни, я тебя не гоню, чтобы сюрпризы, как брата, кучу тули в студио. Again, out in the Star 274 Ash Uwagi Tuno Zinion. Again, nice to turn your gate the same time to Costan. Again, nice to turn your gate the same time. Badai, badai. I got a link with Kuminur Jigay. Kumite name Biaga Bisa. Negotu Magotil Jiga Bisa. I got a link in good luck. Again, you know your tungo unit to Costan. Tikiti segu ichengi gaya kuhinye gen kwa ngete number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7 eh? Eno tong nebo star 448 ash double 48 ama jayi zero star 448 ash star 448 ash Number 1, 80,000. Number 2, 32,000. Number 3, 30,000. Number 4, 30,000. Number 5, 150,000. Number 6, 25,000. Number 7, 25,000. Kuram. Dayule na ingitung notong nebo star 448 ash. Enyongi tukosto indone. Iyo tige. Ichengige tigitit. Negecham. Agwini yongi tuko stone ni kwa ya atat kabisa inji target tukuli. Notong nebo star 448 ash. Tumago tilji agotagenge. Impia kabisa yoni talk so free moda nyolone. Yon kiti sita akbasa jufri. Agiri wako sombi kikitini jini bora tilite lagini. Tienge laga age iti. Siti nikanyoge wek no ni toke. So kwa lino tunebo star 448 ash jengi ge tikiti na tenecha me kwenye ten tikiti number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7 ina tenebo star 448 ash enore ina tenebo negen mengi giri sang basa jovri ag brother basa jovri ag brother
1: yes, kimi brother
2: kimi terer
0: anagobo ina kuchomnyo
1: Kimi kabisa.
0: Engele anga jamne ulimba ini.
2: Limba sana.
1: Kongoi kongoi terer.
0: Agi anga nyorgi na tene kaburge iti mwa.
1: Kongoi terer. Mi tene na fe no mai ne. Kaka utu anga pesa. Agi urin banat. Banat langat.
0: Goya bano.
1: Goya limbo sazeta. Ne gi chore ngarit buana.
0: Wow.
1: Gi chore ngarit ne limbo sazeta. Kaka wik pika yunguna je gi chore ngarit. Mi gi chore ngarit tano bala chofri.
2: Emogogoyo
1: no age chore ngora weri chofre e penat langate en sazeta kitore ti ndori zisit ara tafsi ngo banga ge gugu tu le kitore te kuchine ge gas kwara kusiki bwat weri ko kitano ko gile gage ne so amakini chamya chen penat azu ko tor kitaya ni ora freno awas ne ge para pen chip kwa ne vole mbagi tamenyo Dia tanya kan, tiada ni Aku tanya apa main, apa tiada tarikis sokol.
2: Sokol.
1: Entah apa sih, tapi kita minyak AGC. Sikit buat.
0: Karena ni guru yang evangelist.
1: No, tu evangelist sih.
2: No.
1: Ini tiada, mi tiada, nunggu tiada ovlet eh. Negara orang apa sah? Nampu orang ni apa mai tayat. Kuman kau leh sewe tu, kau leh on betul tahap koron. Akak cakap mana terer cawang nol, mi tiada payu ni kita terer. Fona aku leh tarik 16. Atau dari cai, coba kita anak jalan tu di universiti. Aku ingin nilai curun aku ke cang kau kue.
0: Kebesar tak je.
1: Abad aku
0: mesti. Kita lagi 16
1: ni. 16.
0: Eh, ini juga mulai wiki. No, na sini aku ni je ni na 1, 2, 3.
1: Yes, tadi 16.
0: Wiki, no.
1: Eh,
0: kau kue.
1: Tadi 16. Arata, arawan itu tempat sisi. Ia tindai payah orang ter. Kau kue panat ere.
0: Thank you, sana. So, kita sekarang orang pasu jauh rindu kita ingkile. Inyuru ni nan, jika ingolse, jika ibtu gabjito, enor enor cene magara aran, tuh tu nune magar nato ni obas Jofri.
1: Kemasih juga kiri otor.
0: Inyi kiri nyoto kiri tu nune magar nato ni. Yes.
1: And kau kimiten full width and measuring.
0: Measuring. Kau kimi
1: mana roti lice, kimi mana tab roti lice. Kaya begini baru corruption. And extortion, corruption and extortion. Sungule, sungule tadi agave, extortion. Kebetapa tu yang disebut gimnati. Kau hilang sumpah, or threats, to obtain money from others. Kubaisha jito kimnate netendo. Leasi mara kogirwogindet, mara ke pastor yate kanisa. Masi kingona kora ot pastor kagiche. Mucho kubaisha kimnate noy kanisa. Kore be member ek tu. Hago mwachi kolenji.

0: kibokeer chito age teta ole koleon Jehova miten yu in kokochinet nenyolu kikoito
1: ako tinye ne kamuktoindet
0: kole tinye kamuktoindet
1: cherunene ne akere ile katinye mugulel
0: ako ng'alal kole tor kikoito teta neketugul Bwana so kamwoitoen ale kit nekuren corruption corruption Bwana Terer kokikong'em kora emet kikong'em emet ab Kenya kikong'em kandoinatet kikong'em boisionik chechang eng kokwotinwek kitabut ab Ezekiel 22 kosit ab 12 kikoyait kora ng'alek ab corruption ng'alek ab sungulet Bwana Terer komomokchi kora komuktoret akine akot inisoman eng kitabut ab Matayo kasarta nekimi Mesia ng'wondoni kokimokomoche kora mosobutu kora Mesia kimnatet nebo kesukul tugul so matkoboisien chito uwezo netinye konyanyasan en biik chemengechen anan konyanyasan en biik cheseretos koreben tugukwak en kimnatet abana
1: yes
0: kimoche keboisi en oret nekararan agenge en oret nebunu tuguk en oret nemakararan ko sungulet kimoche sikeker Bwana Terer amun mi biik chekosungul tuguk chebo emet tuigunen baadaye amun sikorosomonye kitabut ab Sirak Sirak ini kongolole ng'alek chebo kwong'et kwacham kabisa mi boyon ake former chief nebo olin bo chepkoburo nekole ye takitake ng'alale nebo Sirak ini netinye ng'alek cheechen kitabuni kole chama akosomwe kabisa kole chame no osomoni en mi mama ake Bwana nekwacham kabisa mama ake nekole kole iwe kole asuku nebo okwe
1: amen
0: kole asuku nebo okwe kene redio kolosu kuna bokwe ingen Pastor Newton akolenjini kongwe kabisa ak bichon komiten tugul and so tiptamonogo lino brado tiptamonogo ing kitabut ab Ezekiel
2: iko ngololse weche tamonogo ing kole kole kikotach ichek en inye tugab kakaikati sikotumda korotik
1: Lego tattoo up guy guys go tumda korotik.
0: Sotumda korotik eh
1: man.
2: Kale kiib kelunet nesirtot.
0: Kale kiib kelunet nesirtot.
2: Ab ketesoti.
0: Kero kaib kero kelunet. Ana ko faida chiko nyolu kunyor. Konyor faida chesirtotin. Amite recommended profit. Monyoli megen profit 100%.
1: Okay.
0: Kale tesa recommended profit. Kale Bible konyo koib
1: zire.
0: Miele mogi zire onye. Ara kot ko kero ngoti ai 100% profit. Kugele ne? Niyae soko bi rabin. Leleni lewon ko ger moita ne mi ga le am goktin.
1: I am goktin.
0: Well, I am goktin. Mi ta buta ne ki bote ko sara ta buta ko lo. Kole mati te tegi ne ge na me besendo. Kole amu mar ko bana ni ati joton ko muche bwana ko chubit. So ko bi ke jangu re be bi ki te lazima. Amun lelen te ni ju ko tinye. Chuwa jarab deren ko ganyo ko be ma gole no ger tanye tinya rab deren
1: ko yame ko tin chitu
0: ago bibi ko rabia ki ole ni ngondun ko bibi ngat ko ngene
1: sendio
0: ngo le chita ba yo chi chita otnye teta ki si chita u
2: yo rabini ro na garane
0: na na garane ko rabare ger
1: ngo ngo britino
0: ngo ko le chita yo ko ku chita yu lo ke tu ondanya ago amu ke terter ko yo chi ya
1: kenyo ke le ngo ni liban
0: amu mami ni
1: Aku kubet big tu kisang pas Jeffrey.
0: Kau kubet big tu. Iman bana deh.
1: Aku rasa nale mawar ena nanti negara ran pas Jeffrey.
0: Iman bana deh.
1: Kau sana nanya oke cita deh. Nego iki cita log. Nego tu kulit macin. Oh ne oh tes macis kaki oksi ya.
2: Aget kuriri oke.
1: Kau macam korang. Aku cici korang korang kau pilih ada tak enda mawa aget tu.
2: Ilu tato.
1: Kau mata gunu.
2: Uma tato sih.
1: Mai kau tu kepala ngalal undang kau yai cita. Ganda ni anakku manam sih betah kau pasi jauh. Anakku well bi.
0: Anakku well.
1: Pakon nerej mani na.
0: Lagi ni, oh denda nerej cita. Kalau kau main namki negi nama impresendo. Mo ini tu bible.
1: Yes.
0: Main namki negi nama ni cengi atau berada. Main namki negi nama impresendo. Mama kau muka ini. Aku denda well cita mangko galer. Mau nyolli well yau cinta. Aku yang macita undang kau mule. Nyolli yai kini

0: good relationship. Ak chito ne yochin. Manyolu bwanaterer yochin chito komename simoit. Amu kikong'et ak no komaname simoit. Kong'et chito konam kocheng simoit ak wala. Konam. Koba sautit kole bakteret nekan kotil. Amun kamomoche ilya. Kamome konam simoit amun ke ole yochin. So tukuchuto kamwa komuta kole oret neunoto kekuren corruption and extortion. Kit neketekene en advantage kamuget neketindoi ireben chito age. Kikosiretyo biikyok en murietab Kalenjin amu kakoboisien biik ortinwek cheu chon mara korebaten biik tugul. Nyoru chito amun kou mara man leasei kokebesen loan. Mukwokere chukolelamikandos amut kou chon besendo bodabodaisiek. Kole konyin ne on kairekte yon tomo tuten. Kokanyutinite bole na konyokowekta. Amun imken kole koita rabisiek. So tuki ucho mwana tere kumokisobe.
1: Yes.
0: Kumache sikepe sikekere nkumosinkia na kele pitu nene.
1: Man.
0: So corruption. Akumache asoma nenge tapo tapsirake. Loje mwana brata siru tiyo nekahane. Makara haram mwana tere corruption. Ako tembi kemite sirkali. Kumache kemwachi kora. Kando na teta api menyona. Kini kawekta le pao na teta api Kenya.
1: Ko corruption.
0: Ako corruption kumamwe kwa mtuwa le tingi usimu. Kitapo tapi sumukoyte tap. Taman orang kita buat abluga. Kili kita ya, kili kita kau buat sekarang, kau buat je mesia. Kau tebe nasekari kita tak kulenci, kilian, kilian. Kita tebe nasekari mesia, kau lihat kilian, kau lihat ni kita ya, terin tu el.
1: Matu ib.
0: Ini ada ni, ni kami ni, mungkin orang itu zaman.
1: Esok.
0: Okay, kisir. Kau lihat.
1: Kau buang yang kita tebe orang jangan kau buat di sini.
0: Ni nonda. Maje gaskin mo. Mhm.
2: Tirefu.
0: Kanne jama nendreita. Igoso suru tiano ro jama.
1: Ago bai bai.
0: Ngeli geta mi mungare de.
1: Bai bai bun besa ro nendreita.
0: I op chama ge bun besa mu mato mane ge tuye.
1: Eh.
0: Lai na tebe ke lo antije jama ta. Te jama.
1: O
0: mane bun beso.
1: Si ga tuye mi sta bun bes.
0: Si mo ve jo jama. Eh.
3: Kamwa 14 gole. 14.
0: Eh.
3: Eh wala gi tebe na sigari ga giche.
0: Eh.
3: Koleji
0: kokole name ntamono koyo
3: mana ntamono koyo
0: tamono koyo
3: ari bwa giche gitoi ga bazuru
0: koki kasai none tokole ki bwa togi ga bazuru togi ga bazuru ko bi ketil do kot he gas bi jomba taxes matu boise na vas ni gigu noge ore tu gabi kole ki bwa togi ga bazuru anyo le ne gbta ya
3: ezi gi batizan
0: Aku lagi nenek.
3: Aku lagi
0: nenek. Oh
3: nenek.
0: Kia ini. Eja aku kipi kapkut. Nyo kipi kagak tegasin.
3: Abi muaji.
0: Bi muaji aku lagi nenek. Ije aku lagi.
3: Amau makan biru tu kesire.
0: Cari
3: ingat.
0: Kiru. Picho ni umikut.
1: Yes.
0: Mata makan biru tu kesire ingat. Kiru. Nyo lagi kau itu nene. Cari ingat.
1: Iman.
0: Aku lagi tebe biru sini aku lagi. Nyo lagi kau itu in. Nyo lagi kau itu kut.
1: Kuti.
0: Kote bengi ta kuli ku ugunon rabise jogero kokir kole
1: bango
0: itun kele ba kaisar kulu goy kaisar jabane
1: jaba kaisar
0: kule amatoet ugoiten mche masiri jagilla mato magen bi tu kesir jengatsu chi tu ne umi motiva municipal kot ko kesir ni aga sene ta ko ne giumi rabise kodi jaba sirgal hero me um kesir jagenga
1: kot ko pa
0: ipogal iya ipogal git mati ya bogol lo
1: ami goy te namba
3: in itabre ben you know
0: itabre ben you know ana gol ne
3: 14 Agitebe na sigari yogiche.
0: Kobwa agiche ka sigari. Maga bacho taxes.
1: Kobwa agiche
0: ka sigari.
3: Ye gitebe na sigari ke olenji ke aine. Agiche.
0: Eh.
3: Agi lenji amo mucha gatugul.
0: Kulli ja sigari gipta ya. Kulli sigari gipta ki aine. Kulli ja sigari gipta ya. Kulli gipta ya amo mucha gatugul. Agol ya na.
3: E galle Agi tebe na sigari agi che gulenji. Kia ine anyu.
0: Kuli ya sigari.
3: Agi lenji amo mucha gatugun. Ana norebe njigi. Ago ingo ya ma milekwe kwa.
0: Kili kwa lenji mo mucha gatugun. Ama norebe njigi ago ingo ya ma milekwe kwa. Mia sigari kia wase jingunu. Brother. Mia sigari kia wase jingunu.
3: Mite.
0: Anage mua gitio. Ni mua ele kitabu utabata.
3: Kitabu utabluga. Semua so, itu tak ada mana kau ingat.
0: Kili kita sekarang itu.
3: Aku ingin sini tidak mana kau.
0: Wei berat, kau ingat sekarang? Angkoro kita buat apa? Luka.
3: Teritual.

0: kika mwe bwana teregele manyolo ke namna vase manyolo ke namna vase mbi chewa mwe tye kamugete
1: lenye
0: ana baya masisi ngele chance bike pire kibri ya ni kyo ka ta masisi
1: man
0: ke ba ke buno tu ke ndo gozi ke ba tu ke tu gozi ago ngele mara ka ke ya ngele chama ibe tu ka laka ke cheo ki ko ba go ki ti je boriye ta bole ji ni te bwana tere ni kyon mi te ngala che ka gen family ku mo gi be gi en go ta ko gore la ni ra ni bwana tele tele ji ta bendo no gi enye masi ga go Kima kichamdot pendo ni kokitile masisi kipwa ka Lani rani kura mepi sukaru Amu kokikochi kataka nena tani mwa hile kujama Anake lechi na mule hu
1: Yes
0: Woi tuga ikupeku masisi kwa anake konyi tuku gorenyi
1: Ima nukoli ni basi nyungoli ni neyen nyungolo kine lava pit
2: Ako labure komi gara Korgi ono no
1: mba Barot gila ni Lugu wakib kukago bataini Imu ikoib chita enbe zita masisi Uche ilek basta Karo ko mami mujhe le jata ko logo ki olangat
0: iman
1: ki eto na malangat ho
0: bra ko ma ko et ko ko ma ko et kum len bara tere
1: ko gro mi
0: ko ma ko et kum len ngale ga e na rambe si chomba yin chomba masisi
1: iman
2: tur gro mi tu ki yo mujhe
1: le ki yo mujhe le mommy's bi
0: so ke ma che ke le jin tam ge mo ge le to sta na te man ke uje buri ta ko le jin ma nyo lu ka pesa tu ju tam ngana tere
1: ki tu ngo nge ta ke ba se buri ki ga I ga sk tre shara ge ne Akcham, kalau mana kau nyuruh family kan ke kagak apa ni? Kau nyuruh anda ni?
0: Nyuruh kau breakdown.
1: Breakdown. Kalau kau nyuruh binaan family, teriada. Hello, kau apa ni?
0: Kalau kau apa Ravin?
1: Kalau kau bangun tuan, kau coba sangka miata.
0: Aku mau coba bikin apa tu?
1: Lepas itu ibrada.
2: Coba tinggal lecet.
1: Ile tu nyuruh ngalor dia bikin ni cuma miata. Lagi kau kiri binaan bikin. Call ni asim meni ibu ille, kogi bayi sih sih lengan teh ni reu. Breakdown ni senapa kita kiti.
0: Oh kita kiti, man.
1: Aku waktu kumau buat sih pasi jufri. Gigoi kui WhatsApp treasure. Kumai buat sih alai.
0: Man.
1: Ye aku patung ni ni jenis ni, wey kau kacil lewan mega noyo. Kumai buat sih?
0: Kumai buat sih kau lengan oke aju kyo.
1: Iku ne ibu coba masih jauh pasi jufri.
0: Ah manja orang kapasa.
2: Manja orang
0: man. Manja magi imet kau guring. Imet kau guring. Baru ya sih kalau seru tu me.
2: Ali
0: mo sen.
1: Ali me. Negatif.
0: Negatif berada.
1: Aku agak lesu endi. Kau tak pasal tu
2: berada endi tu.
1: Nai tu mana kagak sih lekuk ngomsi cito tu cuba me ti pasal tu berada. Kau mama je kagak.
0: Kau tak pasal mana kagak. Oh, anda tak kuda ini sih berada sih rasi. Ni tu boriu sekejap aku ambil log nak kan lekuk portos bika belat aje.
1: Ini
0: cuma masih sih lekuk.
2: Ye malah ni kau itu tu.
1: Mau ni lano berada.
2: Isak kiel. Tama nak izit kau tak tama nak semua. Kau ngalah luar kau le. Negi kau itu tu suka suka nyorun yang keluar nete nasir tu. Aku ikut tezat tin. Tosab cijah tu.
0: Kalau tosab cijah tu, nama
2: masabe.
0: Masabe.
1: Masabe.
2: Kau itu tu
0: lguweche.
2: Me iman.
0: Tebe nene. Koroti kau.
1: Engkau.
0: Koi koi tu tere.
1: Eh aja. Because si brada, pagi pas jumri. Tilu nani be chorem bichu gurito.
0: Eman.
1: Ogo ngijeru, kongo jeru bigo ngole na sibagi tore te family na nda.
2: Eman.
1: Inye isi bi? Koi ga nya jata.
2: Kongo jeru bigeri rike.
1: Ara pas jumri. Ma yo go bichu mi mon. Cik agas kiteri rike. Kulo tore te ngo tore ko.
0: Eman.
2: Tore ko.
1: Amnya ini sejam mana sabu
0: gugi ni mai itu loli. Ni mai itu rafe ni kau gigi awun ni. Enam rambe.
1: Tapi cari ni.
2: Giro rocky.
1: Tapi cari ni. Aiyah.
0: So kau tu kalau tu nene nene kan jaga re. Uang kalau tu
1: nene. Yeah belanda.
0: Kalau tu nene nanti buat nanti re. Enda tu tiap ni kau kita nak irai ni.
1: So kembar nanti.
0: Kalau tu nene kau using religious position for personal financial. Gain, kita betah mega semua itu tak menagih kan? Ok, Timoteo, Netais, so lagu itu tamu. Bayi sih yang bingkai pas koran nego kaki kauji, enggan ni sa, kunjung korai bentuk, korai bentuk, anak kauji kunjur ni, kauji enggan makan nanti. Mau baru le, kiki kauai, orang tak belu, kui korai nego bore, lagu itu tak. Teri 11 nego kita betah mega.
2: Teri 11. Kongalal wechi leven kole.
0: Kale neo brother.
2: Iru wachi kondoi kamutu ke jei kaigoi.
0: Kiru.
2: Jei kaigoi siye.
0: Kale iru wachi kondoi kamutu ke neita kuno gani zoze wada pano terene kwa mikiri wari pashalit. Chita nati ya tuu mage tuwa. Kale iru wachi tu kondoi amuno brother.
2: Kale iru wachi kondoi kamutu ke kaigoi siye.
0: Iru wachi kondoi kamutu ke kaigoi siye.
2: Eh kale. Agi neti se tisi,
0: amu melekta. Kaso kasi kiasi re, tisi kalle neti se tisi, amu melekta.
2: Yani. Ago ngorze mauti ki.
0: Ago ngorze mauti ki.
2: Amu silingi si.
0: Amu silingi si.
2: Kanda unata.
0: Kanda unata ne.
2: Koti yage ne loim, ago len. Thon mami loim kwe nunyani.
0: Eh eh. Iyo maso manaki onda yebra. Tami
3: ngole. Kitine bra.
0: Iyo maso makombi mi ngole na kamwe niyo.
2: Ne na tometi.
0: Eh eh.
2: Iruaji gandoi.
0: Kaki liru waji gandoi. Amu tu kyo kigoi koe? Chaka kigoi ka.
2: Kaki neti se tisi amu melekta.
0: Iru tisi kaki che? Kiba kaniza. Kaki liku ku neti se amu melekta. Ni amu kigoi.
2: Agongorze
0: mauti ki. Amu silingi se kigoi. Chira bise ku maut. Ku maut.
2: Ganda unata ku tiyenge le.
0: Kiru ganda ku tiyenge ko muktoi ne.
2: Agolin.
0: Agolin. Kiro, ati, kiro, ganda tu janda tu ya aje niwe. Lego tiye ke agomu da tole mi elumbu enu nyon.
2: Mami oitiye.
0: Mami oitiye.
2: Nenyo njile.
0: Kiro, ona mkongalbi oleje galiet, galiet.
3: Galiet, galiet.
0: Ahonga lole tungulo isi kyo kikoji. Ata mauti kiyo riparai ni bwana tere chwa lembe. Cheke nebi kumuwa ule galiet, galiet. Ele mami ten galiet. Mwagi le galiet amu galia, amu kikoji lingisi.
3: Alright.
0: Kukui
3: bana tena. Lainde na sinu wa sene ni na sinu wa conference line ni guna tage ni gitoji ni enyona. Agu ingu ni gitugo sene ni edego se gituge sumagi. Gebwa lainda kwa itko nitichit gidogo. Kutuko agi otu lainda kara ni guna tani na besho. Agi negu nitoge wiki na sibu kibu ni gitu lainda. In nitong nabo star 274 ash. Nitong nabo star 274 ash. Nitong nabo star 274 ash. Jita notok ne imitenyon, jita notok ne imitenyon kasenye. Konge ten tigiti number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Ya ta ten tigiti itake tool. Yonanyo ne conference line, jutun conference line, kwa ti imitenyon ni. Nitong nebo star 274 age. Digiti number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Diljinge tigiti nege jam gitu kostone ne. Diljinge tigitit enege cham ji age tukule itil jige tigitit enege cham gituge nyona nitong nebo star 274 age konge ten tigiti number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 en ninkuni gituge stone ni kwaya atat kabisa yona nyone conference line enore noto negana arana Nitong nebo star 274 age amena ngigir jisa angele ni ngunu kitu kosto na ni gumi bike miteni ona jega lega giru yos lakini kutu mane iru kitu kosto na ni chine miteni on conference na ngunu atrapa 020 790 4312 Enti agetul noto ne miti nyongi tu kosto nyoni Nitong nebo star 274 age Tigiti number 1 Tigiti number 2 Number 3, number 4, number 5, number 6 Number 7 Imagine jengi ge tigiti negecham Agi te star itili nyon Mengi girjisa Kana wa conference line Jemoso indet En ulimbo kabianga
4: Shalom, shalom, shalom.
3: Shalom, shalom, shalom,
4: mami. Papa Jomri, Papa Kereh. Kara, kawo neti si aneman gapta begoro, ori yukur gua lagi.
3: Yes.
4: Duh, kami berceril gapta sa, duh, kaya ngaralin Papa Jomri, berceril gapta sa, duh, kutu aku tanam, ya nunggu nyamun, kikirin ya pilih, kalau ya itu, wana, nanti kaya apa? Eh, dulu orang press lagi dengan kau gitu, jadi abang nak terusin juga kau gitu. Kita pun biasa kan, kau gitu, kau gitu kan, kan? Tapi nak kian, nak kian le. Yang ni masih juga masih penting, kita tu kami masih sikit gesi ke awak tak kami ni awak tak apa. Lagi ni baru tak kalau tunggara am dia seros peramian tanya bagir. Lagi ni kami mahu ni kalau kami tunggira ni kalau kalau gemar kalau nak kira lagi kalau nak awak baru tak muka lara muka ni kau kaki itu kalau mahu nak kalau sendiri kita kami mahu tu. Apa kita kalau sahurin tu.
1: Hello.
4: I am a little bit of a problem. Anu mana baru open? Kalau kucing dah sekali je aku ni, lagi ni. Ya ni orang yang suka buat kiko, sab kiko kan? Sabtu ni kalau lagi.
1: Tapi
4: kau ni boleh orang ni hati ane. Kau mahu sedikit kucing terus, tapi kalau hari pagi mahu aku ni kan? Ibu lah. Kalau pun kau mandang kalau semua itu ni, nyukup kau buat dia. Kau eh. Tapi kau orang kan kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Ya ni ya orang buat juga ni kalau mungkin ada anak guru yang buat guru biasa ni macam tu. Arah soal ni juga, kalau pun jangan guru buat ni bukan ni tu soal ni gitu. Ani, ani sama yang kalau mungkin sama ni akhir tak jinggu ni, guru tu mesti soal ni guru ni. Tuin, kong bagai apa kuin, tuin. Ya ni, tuin tu ni lah soalnya, atuh kita, kami kau terus ingat masuk tu.
1: Yes.
4: Bagai itu mana kong. Kita nam tu, naga kah ramah seru tergap sana napa tu, orang kau sejuk sana ni, kita mau nafat. Nanya ager apa saja ni, tu kiri aku jeju, ane cakap ni jeru aku jeju, itu oga apa? Kau kata orang lain, alat tak kita ni tisabel ni, kau nak kau guia kau ni, tisabel ni tu kau minsan ni, kau kerja ni, tu apa? Orang lain orang nyawat nyeram ni, ni nak kita, patrai ni kau ni guru aje, mana? Lagi ni kau kiri tu, naga ni apa saja orang kita samzoten, kita samzoten. Tak dunia ni, ni tu kimat ini nunggu ni, lepas ini zaman sini, tu napa na? Abu ni nunggu ni, kuat pergi juga. Oh ini lagi, ini kiki mak ibu cikir lagi ni. Jadi ini kuat, ini kalau hari bulan sah. Ni kata pergi zaman sini, ni kita tu orang tengah muka ni kita dah elok.
1: Man.
4: Pergi tu na, dia naik di bawah jari, pergi malu jari. Oh hari bulan, ni kamu yang ada lagi ni patu. Barang hari ini tu, aku pun nyetir ni. Jom cek muzik ini muda atas. Ingin ni lagi awak ayat terapi ini je yang keri jostau. Manda ya awak ini buru kelain kita mungkin dapat buru damon. Kau awak ini buku fikir ni kita orang mana? Agak agak agak esen kali atau zaman ini nak bagi temunya, nak bagi lanera, mungkin nak bawa. Ada lihat bawa, ada lihat ni kain bawa baru. Ada nama itu senyum. Atau hari dengan awak, anda tuan, abu atau hanya sebunyi naya wal. Oh eh, abah mili kita yang advantage ini negara abu ini.
1: But
4: gigi pun abu zat. Abu ni lebaran na, engkau ni riba kan saya nampak cuy lah na, kita tu bukti tu na, engkau ni pasal kita harus. Lagi ni emu aku berada punca di lapan ni tu, ten. Anu orang ini, cuma ini dia lelap pas tapi ten. Kalau awak ini ten, kalau awak lah awak bermain.
1: Yes.
4: Aku mahu saya ni, lagi ni kalau awak ini kita itu, tu awak itu cakap nanti kita tu kejinal. Ya ni awak lewu gini lewu, gigi dia ini lewu.
1: Okay. Alright, jika kau cuma saya ni cili baga biangka. Agi ingeti sitaa kuna tunapo star 274 ash mama jigiri jisang matingo dege na tunapo konom amenyur chige agigo gili wange jantikiti number 1, number 2, number 3 number 4, number 5, number 6 nita kuna star 274 ash tiljinge tikiti negecha agiri bigi mitini ni anga bisa wamechanga mkia vizuri nita kuna star 274 ash Enore notoge enine gen Cosmas Karibu
5: Hello Jamga Jovi nini Jamga terar pasa Jovi yag ag brada
1: Bye bye
5: Ab mune wala ma studia
2: Mi mune
5: Kiki mage le ina me mumya cita ni kau kiri, so je masa ini kau kau kiri kiri mana nong kiri banyak kau kiri aje imua, kiri aje ke imua?
1: Yes.
5: Kimua eh.
1: Ma.
5: Ini bibing mumya, En kainenyun ko Cosmas Langat Arap Garin en olimbo Lumia. Ongo en mi nabas nekonyoru sikiyin. Amun kaanetkei kiyak ane kaasirasir sirutik en yon chekaoaroru kou kitabutab Amos 8:4-6. Ezekiel 22:12, Luke 3:12, Corinthians 6:9, Proverbs 12:22-16, Exodus 22:25, Ezekiel 18:13, Micah 3:11.
0: Akitinye man tugul.
5: Asiri pole pole. Asiri asiri moita ko ako akase ngale ko akase ngale.
0: Kobe kabisa ngiberu.
5: Anget in mi na gana mod na bai na bai na ba sigari o le si onga ba onga na man o ribe nga onde ni bo ke to le ni ngai bai bon o le ma mi jo ni to je
0: e na tri botin
5: o ange di ni jo bri
0: yes
5: ange di ange na le ga ma shi shi o tu ga la ke ga ga se ni on ge mwa mwa go gi gi o tang go bi ma shi go to ma ma go te gi si Among gitu nawe in masih agen lagi mil lima cebunya. Kau gin dojin bawa tiri orang lagi bagan set abin kau tolik. Korongnya ke lagi nonge ayah rambi kembali kau norin kita lagi apa family nonge kita inwan lagi kau sista. Kiu berabi ini juga ane agin lagi kau. Kau mai boi bin bawa tiri orang tolik asik itu agak kiu malak jatuh. Kurang kira lewa magarara ni, lain lagi kelanya mau bawa ni, dah mandi gigi itu nosab na biki itu nosi masih nota, kau kita ibrabi ni cawat asik itu agak ala gaya rabi agak mana? Agar anggi ko beti agistan, kah ayam kita ni nanti kelai, ini ko arwah keter ter ko mila gaya itu,
0: macam
5: gaya sih gua kau sih kengelji.
0: Omgoi kapesa.
5: Betul ngalega masih gete, ngalega tu muka lag tu kul gete. Amatong ya, pasi ke in, pasi ke sike nanti mana cik ni kau ruh keter ter ye, makaran ni engkau mai gugi.
0: Iman.
5: Ong ya, cengke wakil lup cange. Amu mau asir ayat kulo, ia me lup cange gugu, kotiwe kiga ngungunye. Ko ong ya, cengke cecok en, matong ya, repa ambika lo.
0: Gugui.
5: Anu gugui mau ati nyangalung, itu ngomnye, gugui.
3: Arais Gideon. Gideon. Meja
6: jam ke Arab set
3: bye
6: satu apa sa jobri jam mana jobri
0: ha bye bye lego ibe tu
6: alo abi jorwenyo
0: yes
6: eh bye bye liap duk doro roi gatin git ya basa jobri enge lagi si bi kappe sa te tu tiet kappe sa lei pun rei agi aage tiet si bi kappe sa anu tata jobo
0: ngwe kappe sa
6: Ama za jenge enda banda abre jenga orono basta chukure za mwa wantu na mwa te tujit kapisa ne ka oma agosika ka soya mana basta chukure Kukere ile ya mege kegir gele Sige zate ngwa indu no matonge na mgini kwa chi Kwa kipe ndi paona te dapkipisa ngut kapisa apesi basta chukure kuti na mbog tuku kiwa Sige ro kwa meme kapisa ngkune kutuku chenge na mgivare kutulkule Kwa iti sa tebe nengit ya le basta chukure Andang kanan kita tu juga cuma kaya macam aku kena kerja penuh jadi for example tu apa tu lepas apa kau izin, nanti tu kanan terus aku mesti kerja, nanti tu kanan terus for example mara cuma aku nak mesti for example lo tu mesti lepas orang ni juga berorot, apa aku berani ni jangan itu cakap kau berani, tu kanan terus mesti ni nana aku pun guna nanti.
0: Nama terus.
6: Atas bahasa jepre aku langatu nampi macam jero ya.
3: Egangai Mr. Meja Jeruyot Marathon Garibu
7: Shalom Marab Tere Rakpasta Jogri Akbrata
3: Shalom
7: Mungkoi Gafasai Mungkoi Gatuan Pasta Jogri Gatuan Gafasai Nuguna Keja Soi Mungkoi Amo Waljui Ranaane Rango Mua Lino Metengke Gamunga Bacomo Nubi Keja Soi Mungkoi Gara I am a little bit of a ketinye kikinam asoya eng koroni amun inome lakwet inaktate inam ngunon kikongetot ichobir kinget pastaek alak ot piik chemi kanisa kora kongenam kotor kokoito akichek lokole bokerotik kora amun olik aliamet tukchi komuktoindet tukobore koratin kokerokse komuktoindet en taa kokere bichu kokera simakirat keker ninko so kinomoe kemwoe kene kosokoya kila kona monanyolo wany tatun kebendi psengotik chetian pasta chobiri amun kikochanga osoya kikeonganateke en tukuk chechang inyoru kora kaokalke mara kaokalka chepyosengung inyoru kora lekamae kerat chepyose alak mae keratin lekeongan kora bichukan o kemutu in asikari alak kemutu kirwos amun kamae keratin ion kora koimutu ne rabishek o kekoit rabinik kityach kora so kit nekimoe kesomin ako ngesochinke pasta chobiri amun ngwen tun nguni kokakokikibo let nandan ine tom ine kanisa uon moche ongenote kakokikibo let amun kotokunen kaborunoik ako kikekasat en ngalekab bible kesomonwe balbo en yonto ot chobiri amun ko koron ngalekuk kabisa mdo eunek biik barak kolelen kokwei kolelen kastab mut amoite kastab mut kobit kokas in pasta chobiri ak raterer ak brata so ongetunote kisoen olonto otokotin kabisa kilakila ak inyon uswet o chobiri akikilgee ne inyoru usetitebane sende nebo lebebet karibu kongoi marathon en usetikongoi
0: kabisa
3: alright yontei koni kora biik alak chetemiten yon komeutien kitukostoindoni akere kikerote kitok en yon lakini matingekerteni imagine kokiyotun kinoto nekararan kitukostoindoni kokilenjin niton nebo star 274 ngot imiten yon imoche kokile ongeten tikitit number 1 makimoche kechaguanunen nguni ongeten tikitit number 1 nitok nebo star 274 chito agetugul noton nemiten yon tikitit number 1 noton nebo star 274 matingekerchi sang tikitit number 1 kitukostoinoni ongeten number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 matiru komenyorchigei chepkondanon Nitong nebo star 274 en ore notok ne inegen. Basta Nehemia.
8: Hello, Tajiran.
3: Karibu. Karibu sana.
8: Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom.
3: Shalom.
0: Shalom.
8: Kongoi Pastor Chovri, kongoi Terer, ak Praza in Lombo Studio. Koko gara ete tutien ako ibi, kawasate tutien ara arami ising. Nalago cheran kabisa akot sirutien nemwoe kole ngwa mang melekta ngwa kole amu muchi anaoreben chiki ako ngwa mang melekta ngwa noto kabisa kukit nebo maana konai chito kole ngwa melekta nyin so paste terer okune itetutiet kabisa nengekas kobo maana mising chito kere kora nangomiten kora pasta ekalake
0: Hello? Kikosin? Hello? Yes.
8: Pasta Chobiri?
0: Yes,
3: Kikosin the star.
8: Yes, come on, Lee. Nangumitengara pasta yalake. Chamara, marako wachita kukwasinye tabo sabako som kule soyuwa. Koboko leji jita ibunde ndoze sige so ngoto gere ko top water ale tozi man chuta bara amune eche bara ogi basta ego nyo lugi net kes kora ko bosuti amun kala ngalyo tis kigugo no pucha ko goite buch ku kito tebe nga nyo le ni tebe tendo se ni ni tebe arte ti ni tebe ngo ge ni ko yobon so ni bu ko ngo missing kita bara ko yin terer
3: Yes,
8: sir. Ang nalo ko mo uju pasta jo brigo le dundi nyo tayge tarigi five. Tuni taga to tere.
3: Genge, thank you. Sige mwa.
0: Yen li bakit temen ya upedo.
8: Yen li bakit temen ya sakwe tarigi five. Bagi ni tere.
3: Yes.
8: Yen tu na wako warung gara kutinya suwe to empowerment. En jebri belik, gya jebri belik, jebri belik primary, jebri belik sugul yon primary. Ko to ko tingo mba imesin kikuri na pasta ne maya kubay tiyana tuilan matu imu gulen da. Eno liyep kesan ke matu da. Sante san.
3: Ege, jemi tili banjoro.
9: Arab Terer Chowdhury ak Pasta Brat awa mune
3: kibabamesia
9: oo sikuwa kapisa kila Friday bukana kongoi kapisa yin detuti kwa kiyo wongo niya cherse no cherbik bukana yin kila kastamut bukana tamo sikuwa kusinye kila Friday
3: kongoi kapisa

0: Bonjour, kwane.
1: Kwane apreyo.
2: Thank you sana again, gay.
1: Radio.
2: Right, ana ga ni biga lagi non. Me uti na tinbo star 274 age. Majini tin dai go se mut ki to gegere. Aga le ji go timi tinion itil digiti number 1. Yo to ki to go sani go to je gonde tinion ga biza. Ni tin dibo star 274 age. Digiti number 1 mati chili la nyenion. Tikiti number 1 ni gigere ni on talk Mr. Bredio karibu si go mbi go eng aga ger go on talk ni go su si
3: Shalom Bredio
4: ya bai bai nge le go tata ji do we dere
2: mhm
4: wala go tata ji do go kala ma yon mi ore ti do go war go le na sugari ke la na go ta sravi ze go ra dere
2: mhm
4: go kala ba Kalau bapak yang jida mana loya itu enggak tu, anak loya itu tak ada tukul gonyor jine enggak jine. Kau cuma ayat kau jida, nunggu kau bayi bayi ni akan gulu, kau mimu ada rehile, kau dah tak jida. Gero, ama orang ni bapak yang ni, ngadion, mama mata bapak yang tu.
2: Ikoin gerwaya na.
4: Enak kau bapak yang.
2: Shalom, mami.
5: Shalom, mata tere.
2: Shalom.
5: Ah, bye bye, dunia ki logo to tachi to tere, no guys, tengo to.
2: Yes.
5: Ago ki ko nge to kora girwo ki to ana kwasi gari ji tere.
2: Mhm.
5: Kami kubur, agi tu kau nyobu kau ibu yang korai juga ni zaman ini korai nabi ya tu fasa tera. Kori yer pompos bi agam bi itu anu fasa tera. Jangan urut ni jodoh, mata kita korai.
2: Unat aje.
5: Ia unat aje, ya ni alu kata caci tu fasa tera. Unat aje.
2: Unat aje, deh mami.
5: Gombay.
2: Thank you very much. Thank you, sana geng. Alright, kimeto sigetaren bigoinginon agi wong kiganam desait.
6: Shalom.
3: Shalom.
2: Shalom
3: kimeto.
6: Eje gol gal ya podium ni bai ni bodo brata wen gal ya ni brata.
3: Mi gomnye.
2: Kimeto. Retire la ibet kimeto. Evalim sikutur wan Dominic age gere.
7: Shalom, basta tere, basta to biri age brato pune mesia.
3: Ibai ba mesia.
7: Ege iwa ba age che nta yaad ka be sa. Pai te age sa age tabo to se ge bi ke nam gela me ke nam ge tabu age ti kar sa ngalo to le di tai lo go ina tia.
2: Mhm.
7: Eh, lewat ni, oleh kita pun mesti itu terasi semua orang dia. Tapi entah apa cerita mana, boleh apa tengke?
2: Mhm.
7: Kata orang macam cobi orang kereta ni, ini ni nampu semua lagu ni kita kira, tapi kita sendiri ada. Kita ni tapi ini kita kawan ni, ni dah ada. Tengke sanggih ya. Agar ramai orang tengke, cobi macam ni, panji kita tahu ni. Ni bukan lelaki.
2: Yes.
7: Kau sange dewa ini nak orang ni apa koro negi kipiye jauh nak orang cobi orang gigi orang ni apa ke torta? Ogi orang orang ni tengen lagi utas si orang ni mesti orang jero mami jero potaman. Ini dah wasa cerita we. Ogi bu.
2: Mhm.
7: Kira ngalega cewa, iya lera cewa ibar ke cewa.
2: Yes.
7: Asu boitin out esi bota deh. Kalau tu orang ni kan hilang, nama kalau tengen kita nak orang kara we bata cobi.
1: Iman.
7: Dangai cerita on, para cuma beljin.
2: Yes.
7: Kalau ni negel, ni cerita ni halal juga. Bosor aja ngapun. Para new order mati jaya ni jawara. Awele irung jawara si aja new order terang new order. Tapi cerita aja ni tuan para orang macam ni, macam ni orang itu semua cerita aja jawara.
2: Mhm.
7: Enggak ni orang tu bosor bawa ni. Jom orang bandar, lo urusan kan.
2: Hallelujah. All right, keep going.
0: Eh, that's a joke.